Saudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku, Fahmi Yusuf, menyatakan pengawasan dilakukan secara intensif di sejumlah pintu masuk resmi ternak seperti Kobisandar di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual, hingga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melibatkan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku. Langkah ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta aturan teknis terkait jaminan produk halal dan kesehatan masyarakat. Setiap hewan kurban yang dikirim ke Ambon dan daerah sekitarnya wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian setelah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong ini bah saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Ya, katong ada di Paparisa komunitas pagi ini, dan katong akan baca cerita banyak hal di sini ya, terkait dengan kira-kira seperti apa pagi ini. Katong tiga akan baca cerita di sini, dan beta sendiri bersaudara ada rekan beta Hence dan cewek yang satu di sebelah nama siapa beta yuk sentuh dia nama leh.
1: V yang manja.
2: Asik. V yang manja.
0: Iya. Dan ya kata tiga akan baca cerita di sini. Sudah kencang itu. Belum kencang berarti ale tuli.
2: Belum.
0: Berarti yang ada. Sudah jampak itu lah. Nah, kata tiga baca cerita di sini toh dengan cuaca kota Ambon yang kurang baik-baik saja kayak begini.
2: Oke.
0: Okay. Apalagi
2: beta nih mau bicara banyak.
0: Bicara apa coba?
2: Makanya sih dari tadi bicara sih susah bicara beta yang bicara sih apa mungkin.
0: Iya sudah. Terserah ale saja. Cie.
2: Sekarang beta yang host kamu dua yang ini karena beta kan tahu mengerti toh?
0: Apa?
2: Beta kan non muslim, oke.
0: Okay? Oh, jadi apa okay hubungannya ini?
2: Nanti baru situ, nanti bos saudara belum tahu.
0: Apa
2: tapi
0: ini?
2: Tapi cerita pun cerita gini. Mm-mm. Kondisi kota Ambon yang sekarang ini yang kamu lihat nih toh?
0: Iya.
2: Untuk V sendiri, ini V ini kan kata bilang ibarat kata pendatang.
0: Iya pendatang.
2: Betul gak sing?
1: Betul, itu betul.
0: Oh itu betul. Berarti
2: betul. Jadi
0: dia sumulai pintar.
2: Untuk V kan di daerah, untuk daerah V sendiri daerah di V rumah kampung halaman tuh biasanya hujan ke sing.
1: Kampung halaman mana nih?
2: Kampung halaman V di mana, Jakarta atau di mana V?
1: Jawa.
2: Di Jawa mana?
1: Purwodadi, Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh kayaknya kurang terlalu hujan, betul kah sing?
1: Iya, seringnya sih panas.
2: Panas, tapi panas sing kayak panas ekstrim kayak katong. Iya. Kamu gimana?
1: Betul. Oh iya.
2: Kira kata bilang dia bilang batu nih mungkin batu Malang sana. Nah, V. Kalau V dapat cuaca di kota Ambon yang kayak gini, yang biasanya dari 50% dari 100% tuh 60% kasih 70-80% deh bahkan. Katong kota Ambon tuh hujan terus, biasanya begitu. Kalau untuk V sendiri dengan cuaca kayak gini, V bagaimana?
1: Dingin.
2: Dingin. Maksudnya V bagaimana tuh bukan rasanya V. V bagaimana V bisa tanggapan V? Iya V bagaimana begitu?
1: Ya dingin, emang dingin dong, jadi begini.
2: Jadi, emang ya.
0: Jadi V ini kan dia sudah 1 tahun lebih di sini nih.
2: Iya.
0: Nah selama 1 tahun lebih ini perbedaan V yang dapat di Ambon sini nih.
2: Iya,
0: antara maksudnya yang 1 tahun lebih ini
2: iya
0: kebanyakan hujan kah atau panas kah begitu? Maksudnya Hence begitu kah apa?
2: Bukan, maksud beta gini, yang Vigi. Yang V rasa nih perbedaan antara V di daerah V dan daerah ini V rasa nih bagaimana? Pertama V bilang betul dingin toh, tapi untuk V sendiri V rasa nyaman gak sih dengan cuaca yang kayak begini di kota, apalagi kota Ambon bilang kalau datang panas seperti kami matahari dua kawan toh. V tanggapan bagaimana?
1: Berarti ini untuk nyaman dan
2: tidaknya.
1: Kadang nyaman, kadang tidak, tergantung sikon.
2: Iya, kan kadang orang bisa tanya gini, ya pastilah dia pilih daerah lah, dia daerah yang ternyaman lah. Tapi ini maksudnya betul nih, ini real betul bagaimana, V?
1: Real betul sampai saat ini sih tetap nyaman.
2: Tetap nyaman.
1: Mm-hmm.
2: Karena betul mungkin aja nyaman tuh karena orang-orangnya juga.
1: Iya betul.
2: Oh, iya gak betul sing.
1: Betul. Mm-hmm. Betul sekali.
2: Betul. Batul.
1: Batul.
0: Jadi dia selama ini dia di sini nih toh. Dia subanya kuasai katong pun bahasa. Katong pun logat maksudnya.
2: Iya, tapi dia logatnya itu dia masih apa? Mendoknya masih ada. Mendok. Lu tahu mendok tidak?
0: Jadi kalau sampai duduk di sini di Pro 4 ini ya harus bicara logat Ambon bagaimana? Iya. Ale.
2: Bisa. Ya, bisa lah. Masih yang bisa.
1: Sedikit sa.
0: Tahu apa sayang? Ale tahu.
2: Sekarang ini gini. Sekarang ini apalagi Vini kan satu tahun berapa bulan?
1: Satu tahun tiga bulan.
2: Satu tahun tiga bulan. Kalau Lebaran kemarin pulang atau di sini?
1: Seng.
2: Oke. Vi, untuk sekarang ini kan ya, ini yang beta menyangkut, beta bilang kata beta non muslim nih, kamu dua ini toh. Ini sekarang untuk mengenai cuaca yang saat ini terjadi toh. Apalagi kamu musim dekat Lebaran nih toh. Ini dikatakan Lebaran deh kasing. Betul toh?
1: Lebaran toh,
2: iya,
1: Lebaran Idul Adha.
2: Idul Adha toh. Nih.
1: Jadi bagaimana?
2: Jadi Lebaran Idul Adha nih, apa sudah ada persiapan apa nih? Ada yang mau berkurban atau bagaimana dari kamu dua?
1: Persiapannya aku tanya-tanya info.
2: Tanya-tanya info. Biasanya kan Lebaran ini nih bukan saja katong potong daging atau apa, kan katong bisa berbagi por fakir miskin, terus anak yatim piatu, terus ya biasa bisa tuh.
1: Bisa.
2: Kamu gimana? Betul gak sih?
1: Betul.
2: Nah, kalau untuk Vi sendiri, rencana Vi apa nih?
1: Rencana yang pasti mau lihat pemotongannya, ya kan?
2: Iya.
1: Itu.
2: Tapi bukan datang por ambil daging toh?
1: Ya kalau bisa dapat kenapa enggak?
2: Berdosa dong. Karena
1: kenapa
2: punya
1: berdosa?
2: Berdosa satu, punya punya
1: punya yang lebih.
2: Oh. Ya kan? Ini kan kalau orang bilang
1: sebenarnya,
2: kalau yang beta tahu
1: iya,
2: nih, yang beta nih tahu sabar. Beta nih kan ini tuh beta cuma tanya nih.
1: Bukan, maksudnya beta memperjelas. Sebenarnya itu bukan menyangkut dosa dan tidak. Itu maksudnya tidak pantas karena dia juga dia ada pekerjaan,
2: iya,
1: ada punya
2: toh
1: penghasilan yang pantas untuk mendapatkan hewan
2: berarti
1: kurban itu yang tadi saya bilang tuh fakir miskin.
2: Jadi kalau ambil juga sem berdosa gitu.
1: Sem berdosa.
2: Oke,
1: itu
2: siap.
1: Belum sem pantas. Yang
2: sem
1: pantas,
2: pantas
1: iya, yang pantasnya
2: bukan
1: itu yang bagi
2: sem okay,
1: yang lebih
2: janda
1: membutuhkan.
2: Yang lebih
1: membutuhkan.
2: Oke.
1: Tapi
2: jadi, ya kalau kalau yang lagi membutuhkan tahu dirilah.
1: Iya sih, tapi euforianya beda aja kalau ikut-ikutan makan apa daging kurban itu begitu.
2: Oh, euforianya saja. Jadi
1: euforia sama, aja.
2: Euforia ambil nih.
1: Cicip-cicip toh.
2: Itu kan cicip-cicip ambil kan.
1: Iya.
2: Kalau cicip langsung dimakan oke, okay. Itu cicip.
1: Iya,
2: kalau ambil beda kan, ambil pulang baru masak baru cicip. Oke.
1: Okay.
2: Oke. Okay. Untuk persiapan kalau untuk apa? Vi sendiri, Vi mau di mana nih? Mau siap Vi nantinya di mana? Masjid mana? Kan ada masjid banyak nih. Ataukah di masjidnya Atika?
1: Dia kan kebetulan tinggalnya kan di seputaran Al-Fatah situ. Jadi ya
0: yang
1: dekat-dekat saja.
2: Yang dekat-dekat saja.
1: Sambil dia mau lihat itu, tadi dia ada bilang tuh mau lihat orang menyembelih
2: euforianya bagaimana tuh.
1: Menyembelih itu hewan kurban.
2: Kita kalau lihat-lihat begitu kita takut.
1: Kalau aku cuman mau lihat hewannya aja, tapi pas dipotongnya aku nggak lihat.
2: Takut ya?
1: Iya kasihan sebenarnya, tapi dagingnya enak, gimana dong, bingung.
2: Itu antara dagingnya enak dan takut mana yang paling besar, perasaan mana yang paling besar? Kayaknya dagingnya ini enak,
1: iya,
2: nih,
1: betul.
2: Perasaan enaknya nih.
1: Uh-oh.
2: Jadi saya bisa bicara yang bilang kata itulah karena sumakan juga banyak yang lebih banyak juga itunya apa suka makannya lebih banyak berarti.
1: Iya, betul.
2: Tapi kan saya berdosa.
1: Sengoh.
2: Aman. Yang penting jangan makan yang itu aja kan.
1: Nah,
2: haram kan.
1: Jadi kau mendua tahu, beta mau. Sekilas nanti kan OC itu kan biasa dapat dari katong lah itu.
2: Iyo, katong kan kita ini kan yatim toh.
1: Iya, jadi
2: anak
1: jadi
2: yatim,
1: dia biasa dapat, dia biasa dapat jatah dari katong lain. Nah, sekarang ini biasa kan kita kasih OC itu kan di kertas toh, kantong plastik toh.
2: Kertas.
1: Iya, di kantong plastik toh.
2: Oke.
1: Okay. Katong di sini mana kertas kertas ribu toh?
2: Tas ribut.
1: Jadi biasa itu kan kasih di kertas tuh, di tas tuh. Nah sekarang saya lain.
2: Kenapa?
1: Saya tahu, makanya kau baca-baca lain. Nah ini wali kota Ambon ini, Anto bilang sekarang ini dong mengupayakan bagaimana bisa supaya daging kurban itu jangan kasih lewat
0: tas, kantong plastik nih. Karena itu sangat apa namanya, nanti bikin timbunan, nanti bikin sampah lebih banyak, karena sampah dari daun tas plastik itu kan, plastik itu kan butuh puluhan tahun untuk akan bisa hancur. Makanya Pak Bodiwin Anto bilang itu, Anto anjurkan, Anto bilang itu diupayakan bagaimana caranya tahun ini supaya kantong plastik itu untuk ke dong bagai-bagai daging di kantong-kantong plastik itu sekarang susah lagi.
2: Lalu?
0: Jadi sekarang ini dong Anto bilang bagaimana kalau daging itu kalau mau kasih untuk dapat jantung kan sudah dapat kupon itu toh, tinggal pergi ke sana ambil. Nah, bagaimana kalau daging itu dong bungkus akan di daun pisang? Dulu kan katong pakai tahun-tahun kemarin itu kan pakai kantong plastik toh,
2: iya,
0: lantop
2: iya.
0: Kantong plastik namanya plastik itu kan sampai akan butuh puluhan tahun untuk akan bisa hancur. Beda deng daun kan, makanya biar bisa mengatasi sampah yang ada di kota Ambon ini, Antua sarankan supaya tahun ini Lebaran Haji tahun ini kurban itu daging itu kalau mau kasih itu taruh akan di daun plastik. Daun apa namanya? Pisang. Daun pisang.
2: Oh, jadi otomatis untuk tahun ini ya?
0: Iya.
2: Ya ketemu berdoa mudah-mudahan.
0: Daun pisang keseng ada itu ini. Anyaman bambu tuh. Pokoknya kalau mau datang yang daun pun tampak aja enggak apa-apa. Kan itu lebih bagus toh.
2: Sabar dulu.
0: Apa?
2: Sekarang gini, kalau dapat di daun pisang bungkus di daun pisang itu kok katong yang dapat nih katong suka sedia daun pisang ataukah yang
0: yang petugas pembagian toh.
2: Pembagian kasih
0: daun pisang berarti. Katongnya cuma katong kupon ke sana toh.
2: Iya, berarti sama saja nanti pasti ujung-ujung lain nanti dari katong bawa tas plastik karena katong mau tanya apa coba.
0: Nah, makanya itu kan disuruh bikin dihimbau untuk katong. Lah itu kan bisa bawa apa namanya? Tanpa dari rumah toh.
2: Bisa.
0: Jadi pembungkus daun pisang.
2: Dia bilang kata bawa tanpa dari rumah. Kalau kita mau ambil dia mau rela sana kita bawa loyang dari rumah.
0: Sekarang ya, ini kan sebanyak ada tupperware yang bagus-bagus kan?
2: Kita ini mau rencana ambil bukan cuma kilo dua kilo, 20-30
0: kilo. Mau ambil sedikit juga. Tupperware itu ukuran dari kecil cuma 2-2 ribu di pasar aja tuh dari kecil sampai pasar. Mau ukuran berapa juga ada.
2: Boleh, supaya
0: mengurangi pemakaian kantong plastik ini seperti begitu.
2: Siap.
0: Jadi kalau kamu beta sudah bilang bosnya sekali nih toh.

0: kelebihan sedikit dikasih. Jadi begitu. Nanti kalau insya Allah kalau ada beta pulang, beta kan lebaran haji kan di kampung toh. Jadi kalau beta pulang ke beta pun kampung sana.
1: Fakir miskin nih, jadi tolong jual.
0: Iya, fakir miskin tapi ada kerja.
1: Sih, enggak tahu sih kerja tuh. Katong kerja di mana?
0: Jadi begitu. Jadi buat basudara yang ada dengar katong nih, toh kalau mau pergi yang sudah pe kupon tuh, toh pasti kan sudah dong pun kompleks itu kan sudah pembagian kupon-kupon tuh. Nah, kalau pergi ambil dong punya apa namanya daging kurban itu, dong datang dan dong pun tanpa jual, itu lebih bagus lah. Dong datang dan dong pun tanpa, lalu ya, kasih tanpa ke sana lah, tinggal dari pihak panitia dong tinggal kasih satu, itu lebih bagus lagi daripada dong bawa kantong plastik itu kan, itu seperti yang tadi katong jelaskan itu. Nah,
1: oke, kalau gitu mantap.
0: Jadi nanti tunggu kata, saja.
1: Katong jidol lah nanti baru katong balik kembali.
0: Iya, katong tunggu. Nanti kalau dua tunggu saja. Kebetulan katong pun satu basudara satu itu kan dia baru pernah dapat lebaran ini di sini toh, Idul Adha di sini toh. Nah, nanti dilihat perbedaan Idul Adha di sini dan don di sana itu seperti apa. Pasti kan tiap daerah itu kan ada punya budaya apakah yang dong bikin toh. Oke, katong dengar lagu dulu ya basudara. Nanti iya, katong tiga masuk lagi.
1: Dengar sing.
2: Dengar toh.
1: Oke, makanya begitu.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Pro4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, basudara ini bagi basudara yang pencinta kopi nih. Nah, dokter spesialis gizi klinik, lulusan Universitas Indonesia, Dr. Diana Felicia menyatakan, ya menyarankan masyarakat basudara untuk seng berlebihan meminum kopi ketika tubuh sedang kelelahan. Justru kalau minum kopi yang bikin katong akan merasa ada situmulan sesaat atau saat lelah itu akan punya dampaknya. Ya, kopi memiliki, karena kopi itu memiliki sifat sifat uretik atau kafein yang terkandung di dalamnya dapat merangsang ginjal untuk memproduksi urin lebih banyak serta mengeluarkan natrium dari dalam tubuh. Nah, Antua bilang cairan seperti elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh untuk jaga energi, stamina, dan fokus justru akan mudah keluar melalui urin akibat proses tersebut. Urin yang keluar lebih banyak akan mempercepat tubuh mengalami dehidrasi. Meski demikian, Dokter Diana menyatakan kopi tetap boleh diminum pada saat-saat tertentu. Nah, basudara, katong pun tubuh ini ya memang kebanyakan ya banyak kandungannya yang terdiri dari cairan. Justru 65% tubuh ini diisi cairan yang isinya ada air, darah, plasma, dan elektrolit, basudara. Nah, kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda sehingga harus disesuaikan dengan berat badan masing-masing. Nah, jadi Dokter Diana menyarankan untuk kenapa alasan kopi sebaiknya sing diminum saat tubuh sedang lelah. Nah, itu Mas Saudara, efeknya seperti begitu. Dan lebih lanjut ya, informasi ini beta kutip dari Antara Maluku.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara, pemerintah Kota Ambon memastikan bahwa jumlah bantuan hewan kurban para pelaksanaan Idul Adha tahun ini mengalami penurunan, Bapak Saudara, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, penurunan jumlah bantuan ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang stabil, Bapak Saudara, setelah pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah dong pastikan bantuan hewan kurban tetap disalurkan secara merata berdasarkan proposal yang diajukan oleh Biro Kesra Pemerintah Kota Ambon. Nah, untuk bantuan hewan kurban mereka dong sesuaikan dengan kondisi efisiensi anggaran. Jadi tahun ini ada sedikit penurunan seng seperti tahun kemarin. PLT Kabak Kesra Kota Ambon M. Aulia Waliulu Anto bilang total hewan kurban yang siap kasih bantuan di tahun ini terdiri dari 28 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Nah, penyalurannya akan dilakukan pada H-3 perayaan Idul Adha. Rencananya, Bapak Saudara, H-3 jelang Idul Adha, dan mereka lebih memprioritaskan kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan hewan kurban pada tahun-tahun sebelumnya. Pada prinsipnya, dari dinas terkait menyatakan pihak merujuk pada proposal yang masuk. Jadi ada warga yang belum pernah dapat bantuan sama sekali, itu dong akan dapat. Tapi yang seng mengajukan proposal tentu seng bisa dapat, Bapak Saudara. Jadi harus masukkan proposal agar bisa dapat bantuan tersebut. Nah, pemerintah Kota Ambon juga dong harap bantuan hewan kurban ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini.

0: Lala, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa, karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, pemerintah Kota Ambon menghimbau masyarakat dan panitia penyembelihan hewan kurban parseng lagi gunakan kantong plastik sebagai wadah pembagian daging kurban demi menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Nah, bahas saudara, pemerintah kota dong ajak warga ya, dong ajak bahas saudara gunakan alternatif wadah seperti daun pisang, kantong kertas, anyaman bambu hingga baskom atau loyang sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai. Berbagi daging kurban sama dengan berbagi kebaikan, bukan berbagi sampah. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena Anto bilang ya, melalui gerakan kurban tanpa kantong plastik yang mengajak masyarakat beralih gunakan wadah ramah lingkungan saat menyalurkan daging kurban pada hari Raya Idul Adha. Nah, pemerintah Kota Ambon don nilai penggunaan kantong plastik par bungkus daging kurban dapat timbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Nah, sampah plastik disebut membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan berpotensi mencemari tanah, sungai, serta laut. Apabila katong buang di Semarang atau basudara, nah selain itu meningkatnya penggunaan kantong plastik saat hari raya kurban juga dinilai dapat menambah beban pengelolaan sampah di daerah. Dari sisi kesehatan, penggunaan plastik terutama yang seng dirancang par makanan dinilai berisiko mencemari daging kurban dan zat kimia berbahaya, terutama jika digunakan untuk membungkus daging yang masih panas, berlemak atau berair. Jadi Pak Saudara, ini dari pemerintah Kota Ambon, dong himbau toh. Jadi alangkah baiknya yang dapat kupon tuh, kupon untuk ambil daging kurban itu kalau bisa dari rumah dan dong pun tanpa saloyan toh, itu lebih bagus lagi. Jadi beta sangat sepakat dengan anjuran pemerintah ini untuk ketong mengurangi sampah plastik ya. Seperti yang ketong ketahui kalau sampah itu apalagi yang plastik itu kan butuh ratusan tahun baru akan bisa apa namanya terurai itu. Jadi buat Pak Saudara di saat ini, apalagi buat ketemu Pak Saudara umat muslim yang menghitung hari lagi ya Pak Saudara, 27 Mei ya, kita sudah merayakan Idul Adha. Jadi semisal mungkin sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya, katong ambil sampah, ambil apa nama kurban, daging kurban itu kalau bisa katong pilih yang loyang saja dari rumah, itu lebih bagus toh Pak Saudara. Oke Pak Saudara, sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, pemerintah kota Ambon berkomitmen kuat memperkuat pemenuhan hak asasi manusia di wilayah. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan penilaian HAM terhadap pemerintah daerah tahun 2026. Kegiatan strategis yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Ambon, Budiwin Watimena, yang hadir langsung oleh Ketua Komnas HAM Republik Indonesia beserta jajaran setingkat pusat. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa kehadiran tim Komnas HAM Republik Indonesia menjadi suntikan motivasi besar bagi jajaran pemerintah Kota Ambon untuk melahirkan kebijakan daerah yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Kehadiran Ketua Komnas HAM dan jajaran menjadi sebuah kehormatan besar bagi Kota Ambon. Ini memberikan semangat bagi pemerintah kota untuk terus meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menumbuhkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam wajah pembangunan daerah. Penilaian HAM ini merupakan bagian dari program prioritas nasional tahun 2026. Pemerintah Kota Ambon memanfaatkan momentum ini sebagai sarana evaluasi menyeluruh agar pelayanan publik di Ambon berjalan sesuai prinsip keadilan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: Program 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara, saat ini kita sudah ada di pukul 11:06 dan saatnya Beta Hati Menilet akan patai dari ruang dengar Bapak Saudara di siang ini. Bapak Saudara akan ditemani oleh rekan Lisa yang akan menemani Bapak Saudara dong ya dari sekarang hingga berakhir di jam 5 sore dengan acara-acara yang sudah kita siapkan para Bapak Saudara semua. Selamat siang Bapak Saudara, salam sehat dari Beta.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

rezeki yang Bapak Saudara terima. Bapak Saudara, hari ini siang ini ada yang beta Lisa Siahaan. Beta akan bersama Bapak Saudara sampai nanti di jam 5 sore. Jadi Bapak Saudara jangan mana-mana sambil beraktivitas. Hari ini katong dengar donci-donci yang katong hadirkan, katong siapkan untuk Bapak Saudara semua.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.
1: ...90,1 FM... ...Pro 4 RRI Ambon... ...Suara Budaya Maluku.

Basudara, momentum Idul Adha selalu identik dengan melimpahnya stok daging, kambing, sapi, ya, yang ada di masyarakat. Jadi, basudara, selain diolah menjadi sate atau gulai, hidangan rica daging, ya, daging kambing maupun daging sapi, sekarang ini sudah mulai banyak diminati karena akan punya cita rasa yang pedas, gurih, dan menggugah selera. Nah, kalau kita bicara pedas, padis tuh, ini tergantung lain yang bikin akang, yang olah akang. Kalau akang pun cili cuma sedikit saya, berarti sih padis. Tapi cerita-cerita nih, saudara, siang ini nih, sujam hampir jam 12 nih, kita cerita soal makanan juga. Walaupun kita di sini air mulu malele, tapi siapa apa juga. Yang jelas, saudara. Nah, mungkin ini ya katon juga mengingatkan purba saudara semua, kan ini Idul Adha ya, semua Idul Adha ini ya. Jadi mangkali basudara saudara yang siap-siap kira-kira ini mau bikin daging apa, mau bikin masakan apa yang diolah dengan daging begitu ya. Nah, katong pun informasi kali ini basudara mangkali bisa jadi inspirasi for basudara yang muslim ya. Basudara muslim dong, mangkali bisa beso-beso ini Idul Adha bikin rica kambing. Nah, kalau biasanya tuh gulai kambing atau apa begitu masa biasa. Nah, bagaimana kalau basudara dong masa rica kambing? Nah, rica kambing ini akang pun bumbu tuh banyak sekali. Banyak sekali. Seperti misalnya ada cabai itu pasti. Lalu ada bawang merah, bawang putih, jahe, serta ada jeruk juga. Lalu jeruknya akan bikin aroma segar, basudara. Apalagi ketum pakai jeruk masak, pakai jeruk apa tuh namanya tuh jeruk. Jeruk purut. Aduh. Sedap sekali. Nah, jadi proses memasak juga relatif sederhana, akan pun proses masak itu. Tapi akan membutuhkan teknik yang tepat supaya daging ini akan lombo. Jadi selain lombo, akan bumbu juga meresap sempurna. Jadi begitu, basudara. Kunci utamanya ternyata, basudara, itu pada pemilihan daging serta cara pengolahan awal yang benar. Nah, kalau keton dapat bocoran nih dari chef rumahan namanya Chef Dian Prasetyo, daging kambing itu sebaiknya akan direbus dulu toh, lalu kasih tambahan jahe dan daun salam untuk mengurangi bau perengus. Orang Jawa bilang bau perengus. Nah, pokoknya kita tahu itu bau yang biasa khas lah di daging mantai itu toh. Nah, jadi begitu basudara. Kalau misalnya basudara beta ini sih bisa cerita panjang karena nanti waktu habis. Jadi basudara begitu, nanti basudara searching saja, searching di Google kah, di manakah, atau tanya-tanya di ChatGPT kah, di manakah, di Gemini kah. Daging rica tuh akan bumbu apa-apa saja. Mulai toh, air mulu malele toh. Ha. Oke, basudara, jampi mana-mana. Kata masih dengan Pro Ampa di sini, Deng Beta Lisa di Suara Budaya Maluku. Jampi mana-mana basudara. Katong dengar donci-donci lai sebelum pas jam 12.

0: Baik saudara, gempa tektonik mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku Tengah, Kamis 21 Mei 2027 pada pukul 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 4,8 dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Wijayanto menjelaskan episenter gempa berada pada koordinat 6,08 LS dan 130,49 BT bujur timur atau sekitar 228 km arah barat laut Tanimbar, Maluku. Dengan kedalaman 131 km, gempa ini termasuk jenis gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Banda. BMKG mencatat guncangan gempa dirasakan di wilayah Huar, Labobar, dan Molu Maru, Maluku Tenggara Barat, serta Amhae, Maluku Tengah. Intensitas gempa berkisar 2 hingga 3 mmi, di mana getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan benda ringan yang digantung tampak bergoyang. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan BMKG juga memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta untuk memastikan kondisi bangunan aman sebelum kembali memasuki rumah pasca gempa. BMKG menegaskan informasi resmi terkait gempa bumi hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Basudara masih Dengketong di Pro Ampas. Selamat siang for Basudara yang baru saja gabung Dengketong di sini. Apa kabar Basudara? Aktivitas siang ini kayaknya cuaca semulai bagus sih. Oh, jadi mudah-mudahan semua aktivitas berjalan lancar juga, khususnya for Basudara yang mengkali tarik-tarik beca ke atau ojek atau ojek online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua hari ini lancar-lancar. Yang bawa kendaraan roda 4 juga, yang online mudah-mudahan juga rezekinya lancar-lancar. Buat saudara semua yang saat ini lagi masak-masak, sustingnya satu nih, masih masak-masak lah ya. Oke deh, mudah-mudahan cepat selesai lah, sudah makang semua. Prop sama-sama. Baik, Pak Saudara, masih ada yang Lisa di sini, buat sama Pak Saudara. Kira-kira ini semua pesta bola tanggal 11 Juni. Dong persiapan kabelong. Ya, mudah-mudahan dong saya ikut-ikut hal-hal yang sembai-sembai. Lalu persiapan untuk jersey. Dong pun jersey sudah ada kabelong. Jersey dari negara-negara mana saja. Dan jangan lupa kalau untuk di radio, Pak Saudara bisa radio atau terestrial, Basudara bisa ikuti RRI ya. Ikuti RRI buat Basudara yang di mana-mana tuh, yang saya bisa nonton langsung dengar radio sa ya. Karena kadang-kadang nih, oh iyo, kalau televisi kayaknya TVRI bisa. Tapi kalau misalnya Basudara saya dapat TVRI, Basudara dengar radio sa bisa. Ya. Kalau saya bisa di radio saya ada yang sempung radio apa namanya? Pesawat radio tuh yang biasa, nah bisa kan dengar di apa namanya di HP atau bisa di RRI digital juga bisa di streaming juga bisa. Nah jadi begitu. Tapi yang paling gratis tuh ya di terestrial tuh ya, yang di pesawat radio tuh Basudara. Jadi bagi itu Basudara bisa ikuti lewat RRI juga bisa, ya. Oke, Bu Saudara, selamat mempersiapkan diri. Untuk Bu Saudara ini sudah hari katanya sudah masuk di hari baru hari Kamis ya. Hari Kamis, beta kira hari Jumat. Hari Jumat untuk persiapan akhir pekan. Ya, jadi Bu Saudara untuk Bu Saudara semua selamat menikmati hari, semoga semua sukses, semoga semua rezeki lancar, berjalan baik semua-semua. Yang mau perjalanan jauh hati-hati di jalan.

Baik, saudara masih diingatkan di Pro Ampah. Nah, ini soal kuliner-kuliner nih, Pak Saudara. Jadi, soal basnup-masnup. Untuk siang-siang, misalnya kalau Pak Saudara ingin makan sesuatu yang padis-padis ataupun yang jadi, sekarang ini banyak sekali pilihan. Jadi Pak Saudara bisa, apalagi kalau online-online begitu, ada di Facebook, di Maluku Dagang pasti ada tuh. Nah, salah satu pilihan juga buat Pak Saudara yang mangkali akan jalan di seputaran Batu Merah situ, ada, beda mau kasih tahu, ada tanpa sambal tuh akan yang jual berbagai macam sambal. Sambal macam-macam Pak Saudara, ada sambal roa, ada sambal apalah itu. Betul sih, tahu kampung nama, tapi akan di pas di depan Hotel Santika. Ah, itu akan paling enak sekali Pak Saudara. Jadi kalau Pak Saudara mau aneka sambal-sambal, makan saja di situ. Ada sambal cumi juga. Jadi buat Pak Saudara yang mau makan yang padis-padis, nah itu tuh. Jadi kalau misalnya pemalas bikin sambal di rumah, tinggal balik itu saat. Jadi begitu Pak Saudara. Terus ini kata ada pun informasi lain live for Pak Saudara semua. Ini tentang jadi buat Pak Saudara yang saat ini lagi sibuk-sibuk memasak, selamat bersibuk-sibuk saja karena ini memang sejam-jam memasak nih Pak Saudara, jam-jam makan. Jadi untuk Pak Saudara yang lagi bersibuk-sibuk, selamat bersibuk-sibuk buat Pak Saudara. Sambil sibuk-sibuk di siang ini nih Pak Saudara, kata masih informasi for Pak Saudara semua yang tentu terupdate tapi jangan takut dulu karena ini cuma informasi saja buat Pak Saudara dari World Health Organization atau WHO yang dimana dong mengingatkan katong masyarakat supaya sing sabarang membersihkan kotoran tikus karena ini dapat meningkatkan risiko penularan hantavirus. Mungkin Pak Saudara pernah dengar hantavirus? Nah, peringatan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap wabah hantavirus yang dikaitkan dengan kapal pesiar MV Hondius. WHO dong menyebut hantavirus umumnya menyebar melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menyebabkan atau menyebar ke udara ketika partikel kotoran atau urin dari tikus yang mengering atau terganggu saat dibersihkan. Jadi Pak Saudara, rumah tuh harus bersih. Rumah bersih bebas dari tikus. Kalau misalnya Pak Saudara pun rumah ada misalnya ada paliat tikus, berarti ya itu ada yang sing bersih. Jadi harus dibersihkan ya. Nah, karena akan pung urin, akan pung penyebaran di udara itu berbahaya sekali buat Pak Saudara ya. Jadi karena itu masyarakat diminta untuk menghindari membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu atau menggunakan vacuum cleaner. Ih, jangan lagi juga yang bikin ini dibikin kotor di vacuum cleaner. Pokoknya bagaimana caranya Pak Saudara membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu ya. Disapu lalu langsung buang bila perlu. Nah, jadi begitu. Cara tersebut ini dapat membuat partikel virus ini berterbangan di udara dan beresiko terhirup manusia. Nah, jadi harus menghindari disapu atau menggunakan vacuum cleaner. Nah, jadi sebagai langkah pencegahan Pak Saudara, WHO membagikan ada cara untuk membantu menekan risiko penyebaran hantavirus. Ya, sekali lagi, hindari membersihkan kotoran tikus dengan cara disapu atau menggunakan vacuum cleaner. Nah, langkah-langkahnya meliputi menjaga rumah dan tempat kerja tetap bersih, menutup celah masuk tikus, menyimpan makanan dengan aman, serta membersihkan area terkontaminasi dengan cara yang benar. Nah, jadi begitu Pak Saudara. Selain itu, kebiasaan mencuci tangan ini juga dinilai penting untuk membantu mencegah infeksi. Jadi seperti itu Pak Saudara, intinya rumah harus bersih. Kalau yang bersih berarti ya tikus itu tetap akan berkeliaran dan sudah pasti kalau berkeliaran entah akan kincing kah, akan berak kah, apakah, nah itu pasti ada.
Jadi seperti itu Pak Saudara. Ini for ketom punya kesehatan sendiri, jadi harus membersihkan ketom lingkungan, ketom rumah supaya bebas dari tikus sehingga ketom bisa terhindar dari hantavirus.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanyakan Pak Sudara masih di Katong di Pro Ampa, dan siang ini masih di Beta. Sudah jam 1 siang lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Pak Sudara, cuaca panas ekstrim akibat fenomena El Nino tidak hanya meningkatkan risiko heat stroke pada anak, tetapi juga memicu lonjakan kasus diare. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan untuk orang tua supaya lebih waspada, karena diare ini untuk terutama untuk anak-anak itu bisa dengan cepat menyebabkan dehidrasi berbahaya. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Darmawan Budi Setianto, mengatakan perubahan iklim dan suhu panas ekstrim mempengaruhi kualitas lingkungan, termasuk kebersihan air dan makanan yang dikonsumsi anak. Dan menurutnya, kondisi cuaca panas seperti saat El Nino meningkatkan risiko penyakit infeksi saluran cerna, termasuk diare. Saat tubuh anak kehilangan banyak cairan akibat suhu panas, kondisi diare dapat membuat kehilangan cairan menjadi lebih parah dan memicu dehidrasi lebih cepat. Dan Antua juga menjelaskan bahwa anak termasuk kelompok yang paling rentan mengalami dehidrasi karena cadangan cairan tubuh mereka lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Selain itu, anak juga belum sepenuhnya mampu mengenali atau menyampaikan rasa haus yang dirasakan. Jadi ketika mengalami diare atau dan juga asupan cairannya kurang, kondisi kesehatan itu dapat memperburuk dan situasi dan kondisi tubuh. Dan itu sangat singkat sekali waktunya, ya. Orang tua diminta untuk memperhatikan tanda-tanda awal dehidrasi seperti bibir kering, tubuh lemas, lalu mata cekung, frekuensi buang air kecil berkurang, hingga anak menjadi rewel atau mudah mengantuk. Ya, jadi kalau ada keluhan ataupun hal-hal yang aneh yang sing biasanya, bersaudara harus jeli untuk memahami situasi tersebut. Ya, karena atau sing tahu ketong sakit ini akan betul serius kah, sing kah. Jadi memang harus apalagi untuk anak-anak ya. Jadi begitu bersaudara, kata masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

Mbak Sudara yang sibuk kerja sampai belum sempat untuk makan siang. Jangan lupa untuk makan siang ya Mbak Sudara. Di tengah aktivitas yang padat, katong pung tubuh ini, katong pung badan ini membutuhkan asupan energi tambahan supaya tetap fokus dan bertenaga sepanjang hari. Jadi kalau misalnya Mbak Sudara sing sempat makan, salah satu cara yang sering dilakukan banyak orang adalah mengonsumsi camilan di sela waktu makan atau di sela-sela bekerja. Tapi Mbak Sudara memilih camilan ini akan semboleh sabarang, terutama kalau katong ingin mendapatkan manfaat energi tanpa mengorbankan katong buka kesehatan. Boleh camilan tapi katong semboleh makan yang yang nanti bikin katong gamu, apalagi pare cewek-cewek dong, nona-nona dong ya. Nah, jadi kalau katong lansir dari alu dokter ini, camilan tinggi kalori itu bisa membantu memenuhi kebutuhan energi harian. Ini terutama buat seseorang yang memiliki aktivitas tinggi ya. Untuk saudara yang memiliki aktivitas tinggi, sedang dalam masa pemulihan, atau ingin meningkatkan berat badan secara sehat, meski begitu camilan, jenis camilan yang dikonsumsi tetap butuh dan perlu diperhatikan agar tidak berdampak ke tubuh ya, yang berdampak buruk. Salah satu camilan tinggi kalori yang direkomendasikan itu adalah apa coba? Kacang panggang ya. Nah, dalam satu genggaman kacang almond, betul Mbak Saudara. Serius, ini kacang almond ini akan paling enak sekali. Mungkin Mbak Saudara sempat makan kacang almond tapi itu ada macam misalnya di coklat almond atau campuran yang lain dengan makan campuran lain. Tapi sejujurnya kacang almond akan paling enak kalau makan sendiri. Ya, jadi Mbak Saudara dalam satu genggam kacang almond itu panggang itu kandungannya ada 170 kalori yang bisa membantu menambah energi tubuh. Selain itu Mbak Saudara, kacang ini juga mengandung lemak sehat dan serat yang baik untuk menjaga katumpung kesehatan jantung sekaligus membuat poro ini kenyang lebih lama. Nah itu untuk kacang almond ya. Akan juga baik untuk kesehatan jantung. Selain kacang ada granola bar juga, ini akan bagus sekali dan praktis yang ya mudah dibawa-bawa kemana saja. Camilan ini akan terbuat dari campuran gandum, kacang-kacangan dan biji-bijian yang dipadatkan dengan madu. Kandungan kalori itu cukup tinggi Mbak Saudara sehingga cocok dikonsumsi saat ketumpung tubuh ini membutuhkan tambahan tenaga di tengah kesibukan. Lalu ada buah kismis kering, mangga kering, aprikot, itu juga termasuk camilan tinggi kalori yang menyehatkan. Nah, pilihan lain nih Mbak Saudara, roti. Roti dengan selai kacang yang mengandung kombinasi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Camilan ini sederhana, tapi mampu membantu menambah energi sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi saya heran kalau roti dan selai kacang itu sering menjadi menu favorit sebelum atau sesudah beraktivitas. Jadi seperti itu Mbak Saudara, jangan numpi mana-mana. Masih dengan tahun di sini, sujam 1 lewat 31 menit.

0: Sahabat budaya, minuman sop yang terbuat dari pohon aren memiliki khasiat menyehatkan dan tidak memabukkan. Minuman sopi dengan kualitas terbaik biasanya disajikan pada perjamuan akhir pekan dan acara-acara adat seperti pesta pernikahan, diselingi dengan pendamping hidangan utama siri pinang dan bisa dikonsumsi baik para wanita dan orang tua-tua. Minuman sopi adalah hasil proses dari pohon lontar atau pohon aren. Dengan cara pembuatannya memakai bambu dengan ukuran ruas, dicuci bersih, dikeringkan, lalu digantungkan pada ujung mayang pohon aren. Karena pekerjaan membuat sopi ini membutuhkan keseriusan dan kesabaran yang tinggi, mulai dari pagi sampai dengan tengah malam. Penyulingan minuman sopi ini perlu mempersiapkan obat atau bahan seperti air nira, disebut obat sagero, dan setelah itu mempersiapkan peralatan tifar seperti pisau, parang, dengan cara digosok hingga tajam untuk memudahkan dalam pengerisan batang aren atau sebutan orang Maluku yaitu batang mayang. Proses untuk mengetahui suatu pohon aren siap untuk ditifar, seorang petani aren perlu memiliki pengetahuan alamiah dengan cara mengambil satu buah biji mayang dan dibelah apakah sudah tua ataukah masih muda, sebagaimana dituturkan penyuling minuman sopi Bapak Mesak de Kuelju.
1: Dari aku mulai keluar sampai biji mulai merah atau naik, cek biji itu dalam itu teh warna kuning, nah ketemu melalui kupas. Habis kupas ketemu hari dua hari berikutnya ketemu pukul langsung goyang. Pukul goyang ketemu keyang selama satu bulan ketemu kerjaan pukul goyang. Nanti setelah akan pun waktu baru untuk matikan bekas luka ketemu lah biji liar kembali sebuk yang keluar baru ketemu mulai mau kupas dia pun lombar-lombar. Hari kemudian baru pun sepuluh. Dia pasti dia pun batang yang parang mau iris. Ketemu kasih lapas dia pun lombar-lombar. Baru ketemu bisa selama satu bulan tu ketemu. Dua hari sekali tu ketemu pukul. Karena kat sini istilah dia pula paduli. Kalau dia selama satu bulan baru ketemu dia biji sudah bisa parai. Pas luka baru kembali ke

0: Proses penyulingan sopi diawali dengan menggunakan api dari kayu kering dan diletakkan pada tungku untuk proses penyulingan. Bagi masyarakat Maluku dan Kota Ambon, sopi biasanya dipakai dalam acara-acara adat seperti tradisi cuci negeri, di mana sopi dipakai untuk merajut rasa persaudaraan di antara anak-anak adat, sebagaimana dikatakan oleh tokoh masyarakat negeri Hukurila, Bapak Ongki Tupan.
1: Sopi itu dipergunakan kebanyakan di acara seperti acara-acara adat. Acara adat seperti acara cuci negeri. Acara cuci negeri biasa dipakai terlepas dari acara. Ada acara pembagian sopi dibagi oleh raja kepada wanita sendiri, lalu kepada mata-mata inak, lalu dibagi pulang kepada masyarakat. Nah, itu acara yang pertama yang cuci negeri. Kemudian ada juga untuk acara kawin masuk minta dan kawin lari. Itu kebanyakannya kalau kawin masuk minta itu masuk minta langsung dengan ada punya adatnya itu selain kain putih juga ada suami yang diberikan untuk pemerintah desa hujan di jaro. Nah, orang tua dalam pihak daripada perempuan tersebut. Nah, itu juga sama dengan kawin lari. Ya, kawin lari itu kan kita masuk minta ampun. Masuk minta ampun itu sudah langsung dengan dia punya tahtanya juga dengan sekaligus dengan suami. Seperti yang kawin masuk minta itu. Jadi, acara ada sopi itu dipakai secara katorang semua berdemo menjadi satu, lalu sop itu dipakai disaring di gelas mengatur, ia dituangkan lalu kita sama-sama yang ada dulu di gelas itu bersih-bersih itu kita minum secara bersama-sama.
0: Minuman sopi yang terbuat dari pohon aren ini juga dijadikan sebagai fungsi sosial bagi masyarakat di Maluku Kota Ambon, sehingga materi sopi menjadi penting dalam berbagai acara-acara adat. Lalu bagaimana dengan ran perda minuman tradisional sopi yang hingga saat ini masih digodok oleh Komisi C DPRD Maluku, yang nantinya dapat diatur mulai dari cara produksi untuk dijadikan sebagai minuman obat dan khasiat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi hingga penyalurannya serta penyebarannya secara baik dengan adanya payung hukum menjamin agar minuman sopi memiliki mutu serta tingkat pendapatan masyarakat dan kebutuhan keluarga sebagaimana disampaikan Bapak Anus Jermias, Ketua Komisi C DPRD Maluku.
2: Kali ini kita mencoba melakukan atau membuat perda ini untuk memberikan kepastian sekaligus menjamin masyarakat kita yang memproduksi sopi. Kalau sopi kemudian kita bisa rubah menjadi minuman khas Maluku, minuman yang berlabel, minuman yang membawa jati diri kita orang Maluku, ya, kita harus atur betul, ya. Kita harus atur betul soal itu, ya. Misalnya, ya, kita mengundang investor, ya, yang bisa mengolah sopi menjadi komoditi lain, katakanlah minuman berlabel tadi atau bermerek tadi. Kalau itu terjadi, katakanlah pada waktu itu jadi, maka otomatis kita bisa atur juga peredarannya. Sopi tidak boleh lagi masuk ke Kota Ambon tanpa batas seperti sehari ini.

0: Daerah penghasil sopi di Maluku Kota Ambon, Seram bagian barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Masyarakat di Maluku Kota Ambon dikenal identik dengan minuman tradisional tersebut yang sering dipakai pada acara adat, pelantikan raja, kepala desa, pembangunan atau renovasi rumah adat, hingga menyekolahkan anak-anaknya dari hasil ramuan tradisional sop. Akhirnya saya, Udin Sanaki, terima kasih atas kebersamaan.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Anda bersama kami, program 4 RRI Ambon.

Etik Nusantara di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan sesi ini lagu-lagu khusus lagu-lagu daerah Basudara. Dan Soleram ini merupakan salah satu lagu dari Pulau Sumatera sana, tepatnya di Riau. Dan Basudara, sebenarnya lagu ini tadinya itu akan nyanyian salah satu nyanyian folklore yang semula berfungsi sebagai pengantar tidur anak-anak. Tapi dalam artikel aransemen lagu Soleram oleh Joshua Albertin, ya dijelaskan bahwa lagu Soleram ini berisi berbagai petua atau nasihat untuk generasi muda. Hal ini merupakan salah satu ciri khas dari lagu-lagu folklore atau lagu-lagu yang merupakan nyanyian rakyat yang diwariskan secara lisan di Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Boleh jadi Anda sudah cukup lama tinggal di Jakarta. Tapi apakah pernah terlintas di benak Anda? Bagaimana situasi Jakarta tempo dulu? Walaupun Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung menjulang tinggi, ternyata masih tersisa rumah Betawi asli di daerah Condet. Coba saja Anda jalan-jalan ke Condet. Suasana Betawi yang kental akan sangat terasa. Condet merupakan daerah yang telah mendapat perlindungan hukum dari Pemda DKI Jakarta sebagai daerah konservasi budaya. Di sana, Anda bisa temukan rumah Betawi. Sepintas rumah Betawi punya motif yang hampir sama. Tapi sesungguhnya, rumah Betawi ini punya tiga jenis bentuk dan struktur atapnya, yaitu rumah gudang, rumah joglo, dan rumah bapang atau kebaya. Secara keseluruhan berstruktur rangka kayu dan beralaskan tanah yang diberi lantai tegel atau semen. Ada yang menarik dari rumah asli Betawi ini, yaitu rata-rata rumah mereka selalu berpagarkan bambu yang disebut juga dengan jaro. Di depan dan di belakang rumah terdapat beranda yang dihiasi ornamen-ornamen berupa ukiran kayu di kedua sisinya. Dan yang lebih khas lagi, halaman depan atau belakang rumah Betawi biasanya ditanami pohon buah-buahan asli Indonesia seperti salak, rambutan, petai Cina, dan melinjo.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Kepala Sekolah Kapseks SMA 26 Maluku Tengah, Malteng, Ayub Moni mengingatkan siswa lulusan tahun ajaran 2025-2026 untuk tidak terjebak dalam hal-hal negatif pasca lulus sekolah. Hal tersebut disampaikan Ayub Moni dalam sambutannya pada acara pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 3 SMA 26 Malteng yang digelar di Gedung Marin Center Unpati Ambon Hila, Kecamatan Lehitu Malteng, Kamis 21 Mei 2026. Menurutnya, lulus dari SMA bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, melainkan awal untuk melangkah lebih baik ke depan. Teruslah belajar untuk menggapai cita-cita. Selain itu, ia juga meminta para siswa lulusan agar bijak dalam bermedsos. Ia menyebut di era digitalisasi saat ini, banyak generasi yang terjebak hal-hal negatif dari pengaruh medsos. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap para orang tua yang telah menyekolahkan anak-anaknya di SMA 26 Malteng. Di tempat yang sama, Ketua Komite SMA 26 Malteng Hasan Lating menitipkan pesan kepada para siswa lulusan agar tidak berhenti belajar meski sudah kembali ke rumah. Tetaplah berkarya untuk membanggakan nama alma mater. Sekedar informasi, total siswa SMA 26 Malteng yang lulus di tahun ajaran 2025 ini berjumlah 64 orang. Mereka menjadi lulusan angkatan ke-38 dari SMA tertua di Kecamatan Lehitu tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: apa itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, seng ramah dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.
2: Hello, guys.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: Puluh FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sapa.
1: Ih, lo tau banget ya.
0: Iya.
2: Ana tau cuma ana tado saja wa. Bicara-bicara tapi masalah perasaan nih teh.
1: Baik, saudara masih ingat Tony Bro Ampa. Katong harus kenal sosok yang satu ini. Siapa tahu mangkali bisa menjadi inspirasi para ketong. Namanya adalah Low Tuk Wong. Kembali menjadi sorotan publik setelah namanya tercatat sebagai orang paling kaya di Indonesia saat ini. Dengan total kekayaan yang fantastis, saudara. Pengusaha tambang batubara ini antua dikenal sebagai pendiri dan pemilik perusahaan energi besar yang beroperasi di sektor pertambangan. Dan saudara, berdasarkan berbagai laporan keuangan terbaru, total antua punya kekayaan itu disebut telah menembus angka 274,3 triliun rupiah. Saudara, lonjakan kekayaan tersebut menjadikan antua sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam peta bisnis energi di Asia Tenggara. Perjalanan karirnya antua itu dimulai dari dunia usaha yang penuh dengan risiko sampai berhasil membangun imperium bisnis berskala global. Antua pun keberhasilan ini sing lepas dari strategi ekspansi bisnis dan fokus pada sektor sumber daya alam yang terus berkembang. Dan sekarang ini namanya paling sering dibandingkan dengan deretan konglomerat besar di Indonesia lainnya dalam daftar orang terkaya dunia. Konglomerat Low Tuk Wong. Low Tuk Wong kian dikenal luas sebagai figur penting dalam industri tambang nasional, pesudara. Dan Low ini adalah pendiri dari Bayan Resources, perusahaan yang bergerak di sektor tambang batubara. Dan pesudara, saat ini nama Low Tuk Wong melesat dan menjadi sorotan sejak majalah Forbes sempat mencatatnya sebagai orang terkaya di Indonesia, mengungguli Hartono bersaudara. Nah, seperti apa antu figur? Yang pasti antu ini kelahiran di tahun 1948, tepatnya di Singapura 17 April. Antua awalnya kerja di perusahaan konstruksi antuk mbapa di Singapura, dan antua memutuskan untuk pindah ke Indonesia tahun 1972. Lalu 1973 antua mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia atau JSI. Fokus pada proyek fondasi sipil dan struktur kelautan.

Forbes nih Mbak Saudara, Akang baru rilis tanggal 20 Mei kemarin 2026, dan kekayaan Antutut Low Tukwang tercatat mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat atau 283,2 triliun rupiah. Beta cuma baca kampung angkasa, Mbak Saudara. Beta saya bisa membayangkan Akang sebanyak apa. Lalu di posisi kedua itu ada Robert Budi Hartono. Kekayaan saya beda-beda jauh ya, 274,3. Lalu Prayogo Pangestu itu di 269. Ya. Ini rata-rata kayaknya orang, ya ini yang teratas nih Mbak Saudara ya. Ini supaya Mbak Saudara tahu, rata-rata nih dari majalah Forbes nih angkanya dari 1 2 3 4 5 itu orang Indonesia semua yang paling terkaya. Tapi kayaknya dari semua kalau dilihat dari negaranya ya, Indonesia kayaknya yang paling ini ya, orang kenal dengan negara yang paling, yang ya salah satu negara ya yang ada susah juga, negara miskin ya ada, karena lumayan banyak dia punya masyarakat, punya rakyat ya, seperti itu. Oke, Pak Saudara, kata masih di Donci Pro Ampal Suara Budaya Maluku, yang mau istirahat siang selamat beristirahat. Kita kayaknya istirahat minum sedikit dulu. Sebicara banyak dari tadi, dan kata masih dengar Donci-Donci di Pro Ampal.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Ya, saudara, sudah jam 2 siang lewat 59 menit atau 1 menit lagi ketung di jam 3 menjelang sore. Nah, di sesi itu, Pak Saudara, sebentar lagi ketung akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara. Jampi mana-mana, tetap bersama dengan Pro 4 Ambon, suara budaya Maluku.

0: Iya, Mas Saudara, ketemu bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program acara Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga.
2: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Iya, Pak Saudara, selanjutnya kita mengikuti program acara dari Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Nusantara pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Puan, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Yeah, ya, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Novaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, mendung, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perumpah, jadi adem terus. Oke,
1: siaplah okay. Kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji, Widya.
2: Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada samping, nggak ada tuh.
1: Oh itu gak belakang di kanan, oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan Ayu liatnya dari depan berarti oh, disandingkan
2: gitu ya. Iya ini ada, waduh kalau ini saya malah apa namanya, kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya
2: apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya,
2: kakek nenek orang
1: iya,
2: tua
1: iya, iya,
2: nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Masih imut-imut.
1: Iya, benar-benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, Permata perempuan.
2: Oh iya, Permana. Permata, iya Permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh suaranya.
3: Mas Aji, iya. Panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, tapi jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini, Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, nah, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Apa namanya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi beliau kata Haji Roma Irama gak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang.
1: Iya
2: kan?
1: Memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra Esos. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
3: Selamat siang Mas Aji. Alhamdulillah sehat ya? Walafiat.
2: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
3: Ini usia 32.
2: 32. Masih sangat muda sekali ya.
3: Iya, masih.
2: Tapi suka dengan wayang.
3: Suka.
2: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
3: Iya,
2: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
3: Iya.
2: Gimana
3: iya.
2: Nih ceritanya nih?
3: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK 4, itu
2: tahun.
3: Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
2: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu, gitu kan.
3: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
2: Oh gitu. Dulu.
3: Iya, malah kalo, kebalikannya.
2: Kalau ditinggal malah nangis.
3: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
2: Iya betul.
3: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 itu jam 12 itu baru pulang. Kalau diajak
2: kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
3: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
2: Iya.
3: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
2: Pakai adat Jawa
3: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
2: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya,
3: iya,
2: berkecimpung.
3: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
2: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
3: Ya tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
2: coret-coret
3: ya,
2: tapi bentuk itulah wayang
3: ya, gitu ya.
2: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa ya, memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
3: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana, itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi Demang di Nganjuk sana, dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
2: yang
3: keberapa,
2: keberapa
3: ya, cucu gitu keberapa ya.
2: Akhirnya itu kejenengan ini.
3: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
2: Salah satu dari keturunan dari
3: keturunan
2: bapak.
3: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
2: Oh, akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan dengan?
3: Dua
2: bersaudara.
3: Dua.
2: Tapi yang jadi dalang
3: saya dengan
2: ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
3: Ada faktor
2: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
3: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa, mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
2: Berarti informasinya itu kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
3: Iya.
2: Menurut Gideon.
3: Kalau informasi itu, iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
2: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya. Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
3: Karena gini, sepengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
2: nih, dalang punya TikTok nih, dalang modern nih.
3: Iya betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik ya, seperti template-template.
2: Betul, betul, betul.
3: Template-template masak inilah.
2: Iya,
3: buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu ya beberapa banyak sih, Mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya, itu kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini, supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri, soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
2: kelas 1 SMP,
3: terus ada di kelas 3 SD, kelas 3 SD ada, yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
2: untuk budaya ini,
3: untuk
2: ya,
3: budaya wayang ini.
2: Salah satunya wayang,
3: salah satunya
2: ini,
3: wayang ini.
2: Sebenarnya apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
3: Banyak sekali, banyak sekali. Salah satunya wayang.
2: Untuk apa istilahnya, supaya generasi muda enggak asing dengan budaya kita.
3: Siap, siap, betul. Nah, itu
2: tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya, usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
3: Iya,
2: nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang, kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda, supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak, Mas?
3: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu, walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap, Mas. Jadi aransemen musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
2: Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di, istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
2: harus bisa suka gitu.
3: Suka gitu.
2: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
3: Iya, betul. Okay. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
2: universitas
3: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita
2: kekinian
3: memasukkan
2: gitu ya,
3: memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
2: Jadi pakem nggak ditinggalin,
3: enggak,
2: tetapi kekinian juga dimasukkan.
3: Iya, dimasukkan.
2: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda, benar-benar bisa masuk semuanya.
3: Iya.
2: Oke, baik, mendengar ini tadi ya, sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova boleh diangkat ya. Langsung atau gimana nih?
1: Iya, bentar Bang Haji. Mas gimana, Haji, gimana, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
2: Siap, terima
1: Abang
2: kasih.
1: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu
1: pelepah pisang, pelepah
0: pohon,
1: ya.
0: Pohon pisang itu, terus ada kotak ya, peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
1: belajar suruh dalang mini lah ya.
0: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Ah, setelah COVID.
1: Sampai
0: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
1: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya,
0: iya,
1: sudah
0: melakukan.
1: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
0: Iya, mungkin seperti itu ya.
1: Setelah pandemi gimana nih?
0: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
1: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
0: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri, itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir alhamdulillah sih Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
1: Untuk gagrak Malangan.
0: Karena ya, kita hidup di Malang Mas.
1: Ya, punya gagrak sendiri.
0: Punya
1: gitu
0: gagrak
1: ya,
0: sendiri. Betul, kita tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
1: yang punya kita, yang punya, iya, Malang
0: betul,
1: gitu ya. Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
0: Kalau festival dalang muda alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
1: semoga ada terus. Ya.
0: Iya betul.
1: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga.
2: Baik.
1: Dari Jakarta gimana nih?
2: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Dengan
3: Ayu di Maluku Tengah.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
3: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya, Pak Nova.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
3: Saya sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
2: Iya, silakan. Namanya Kidian.
0: Iya.
3: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
0: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
3: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
2: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget,
1: masih
2: yuk.
1: Masih muda ini. Masih muda.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya. Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki Mas boleh.
3: Iya. Iya, ya, saya panggil Mas aja. Oke. Agar lebih menghargai.
2: Iya, silakan. Ya,
3: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll

0: atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membosani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Ya, ya. Lagi? Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cikgu, gimana punya kabar?
3: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, aku di Jakarta. Selamat siang Cigu, silakan.
3: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijayan. Duh Pramana, kira tadi
4: pemata
3: banyak banget. Salam kenal ya. Wih, luar biasa. Katanya pemata tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi betul.
3: Dengan benar nggak?
2: Betul.
3: Apalagi ya, generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
2: Tahu.
3: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat ide ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Jelas ya, kedengaran ya suaranya?
2: Iya,
3: jelas. Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
3: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, bo, aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He are-are enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya.
1: Baik, Mas Aji, Kidian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
1: Iya,
2: intinya hampir sama ini.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Terus gimana caranya ini? Kidian, gimana?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
2: Cikguria.
4: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda agak
4: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu ya, ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita apa ya, kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangan yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang, modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi. Kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, ya. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit, ya, toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh, scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya
2: kita cari ada nggak?
4: Betul.
2: Masih wayang.
4: Iya. Jadi akhirnya enggak, ya kesias.
1: Enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Aji ya.
4: Iya betul. Iya. Jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak gitu lah. Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya, pakemnya itu, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Po.
4: Iya, betul.
1: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita sukanya tawar-menawar ya, Po, ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri, ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada.
2: Oke,
1: di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih
2: Jakarta.
1: Kayaknya.
2: Oke.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
5: Halo. Ya, halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Novel Kalista.
1: Iya, silakan, Teteh Dinda dari Bogor.
5: Ya, selamat siang Mas Aji, assalamualaikum.
2: Selamat siang juga, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
5: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
5: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
5: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Cidian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Cidalang, ya. Cidian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Cidian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan, tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya si Dian. Dari Bogor cukup dulu, Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
2: Ya, terima kasih. Karena biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada pasti dong.
2: Ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
2: jadi
4: dengan
2: Gideon ini KKN ya.
1: ordal ada orang dalam dia.
2: gimana lagi?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih, Mas. Enggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut, itu enggak ada jadi dalang ya.
2: Bisa.
4: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari, dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa,
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita. Iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang, mungkin gitu. Karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan untuk belajar.
4: Ada kemauan untuk belajar, untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, nggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi
1: jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya, Mas. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan
4: ya, Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas, bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji, jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada istilahnya genetik, po.
1: Iya.
2: Ya kan, untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya, po. Ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan, betul.
2: Pasti bisa ya, po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu. Ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali, Kidian.
2: Moga.
4: Iya.
2: Kidian.
4: Iya. Iya, Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-kali panggil nama ayah apa, Bang?
4: Ponopa, iya,
1: Mas po, Aji dan Ponopa gitu.
4: Lupa, Pak.
1: Enggak adil po, banget po. Gitu loh.
4: Iya, Pak.
1: Iya.
4: Oke. Terima kasih, Pak.
2: Ye. Malu-malu, Pak. Masih hijau.
1: Ye.
4: Minder, Pak, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya, dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu, marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada, walaupun tidak kita meninggalkan tradisi, semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya,
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya. Dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya, karena mungkin karena saya di Malang ya Mas, untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya, itu karena kita punya gagrak sendiri, mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa, karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali, karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja, karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup, bagaimana kita regenerasi, Mas?
2: Karena setiap, ya, setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri, Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga, berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan,
1: iya benar.
2: Gimana ya, nanti takutnya hilang ya, Pak.
1: Iya. To the point-nya gini, Kidian ya. Minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana gitu ya.
2: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: masyarakat. Iya. Ya udah kan ujung-ujungnya kan duit juga, Mas Haji.
4: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopa ya.
1: Iya, benar. Ngapain mesti harus kesana kesini dulu?
4: Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri, khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival atau di setiap kecamatan itu kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali, karena urgensitas. Salah satu finisher pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari, Mas Haji.
1: Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu, Pak Nova ya.
1: Kidian ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Iya, terima kasih banyak, Mas Haji, Kidian ya.
4: Terima kasih juga. Nggih, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak mendorong penerapan kalender tanam untuk menjaga kestabilan stok dan harga pangan di pasaran. Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah terjadinya lonjakan harga akibat keterbatasan pasokan hasil pertanian. Kepala Disperindak Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan umumnya dipicu menurunnya stok di tingkat petani. Kondisi itu menyebabkan barang di pasar menjadi terbatas sehingga harga mengalami kenaikan. Yang mencontohkan komoditas buncis yang saat ini mengalami kenaikan harga cukup signifikan di Pasar Mardika Ambon. Harga buncis tercatat naik dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram akibat pasokan yang masih terbatas. Disperindak Maluku pun mendorong adanya koordinasi lintas OPD pertanian kabupaten kota bersama pemerintah provinsi untuk menyusun kalender produksi pertanian. Dengan pola tanam yang terjadwal, ketersediaan stok pangan diharapkan tetap terjaga dan fluktuasi harga dapat ditekan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah, Sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu, kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah gak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat, kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Saudara, khususnya untuk saudara yang belum dalam waktu dekat ini akan bikin acara begitu ya, buat saudara. Segera informasi saja buat saudara bahwa sekarang ini harga buncis di pasar tuh ada naik ya. Kalau yang tadinya tuh kisaran 40.000, nah sekarang ini tuh sekisaran di 60.000 buat saudara. Jadi ya mau sih mau ya, buat saudara harus bijak juga, mungkin bisa mengakali ganti akan yang apa kalau memang merasa akan mahal. Tapi kalau memang misalnya harus pakai buncis, ya itulah risikonya seperti itu, akan pun harga lagi naik sekarang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Maluku dong mencatat kenaikan harga sejumlah komoditas pasar di pangan di Pasar Matika, Kota Ambon. Dan salah satunya itu tadi, saudara, komoditas yang naik salah satunya adalah buncis dari Rp40.000 ke Rp60.000. Menurut Kepala Disperindak Maluku, Ahmad Jais Eli mengatakan, kenaikan harga buncis dipicu oleh keterbatasan stok dari petani. Jadi produksi buncis saat ini hanya berasal dari beberapa wilayah sehingga pasokan di pasar menjadi terbatas. Makanya akan jadi mahal, Pak Saudara. Nah, sementara itu sebagian besar komoditas lain masih terpantau stabil berdasarkan dashboard monitor harga milik Disperindak Maluku. Harga tomat sebelumnya sempat mencapai Rp30.000 per kilo, sekarang akan turun di Rp20.000 per kilo setelah dilakukan koordinasi dengan pedagang dan juga distributor. Nah, Disperindak Maluku dong juga mendorong adanya koordinasi lintas OPD pertanian kabupaten kota dan provinsi untuk menyusun kalender provinsi pertanian. Nah, jadi diharapkan dari langkah ini koordinasi bisa lintas OPD bisa berjalan dengan baik. Langkah tersebut dinilai penting supaya masa panen itu bisa langsung rutin setiap bulan, bisa berlangsung rutin ya, sehingga kelangkaan stok dan lonjakan harga itu bisa dicegah. Lalu yang terakhir, sampai saat ini pihaknya intens melakukan pemantauan langsung di pasar sekaligus menyampaikan perkembangan harga pangan kepada masyarakat melalui media sosial. Nah, informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat mengetahui kondisi harga sebelum berbelanja ke pasar. Jadi ketemu kasih tahu buat saudara sekali. Selamat sore buat saudara yang baru bergabung nih Katong. Selamat menikmati suasana sore ini. Buat yang sudah mulai buka-buka lapak sore hari ini sampai nanti malam, selamat bersibuk-sibuk for saudara semua. Yang sudah siap-siap barangkali mau pulang, ya hati-hati di jalan. Mudah-mudahan tiba di rumah dengan selamat.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong ini bah saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tahu apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basilera diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan naiknya kadar gula darah. Salah satu akang penyebab itu adalah pola makan dan minum yang tidak sehat. Jadi tanpa ketong sadari beberapa makanan yang dikonsumsi itu bisa mempengaruhi ketumbuh kesehatan. Nah, konsumsi makanan dan minuman tertentu itu berisiko sekali terhadap lonjakan gula darah, Mbak Saudara. Nah, sebenarnya semua jenis makanan dan minuman itu bisa saja dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Namun jika konsumsi secara berlebihan, ini akan bisa memperburuk lambung kesehatan tanpa diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Nah, resikonya bisa meningkat termasuk terkena diabetes itu. Nah, ada beberapa jenis makanan ya dan minuman yang bisa meningkatkan resiko diabetes. Pertama nih, Mbak Saudara, perlu diketahui yaitu minuman beralkohol. Katong di Ambon ini, di Maluku ini, seng lepas dengan yang namanya alkohol. Betul kah, seng? Nah, secara berlebihan kalau dikonsumsi, ini akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Dan ini terjadi karena alkohol mengganggu cara tubuh mengolah gula, menghambat kerja insulin, dan mendorong produksi glukosa berlebih. Jika dikonsumsi terus-menerus, maka akan pun risiko yaitu terkena diabetes meningkat. Oleh karena itu, sebaiknya batasi atau hindari. Yang kedua, makanan tinggi karbohidrat. Karbohidrat ini ya katong tahu memang penting ya Mbak Saudara sebagai sumber energi. Tapi kalau misalnya akan berlebihan lain, terutama jenis karbohidrat olahan, itu dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Ada contoh makanan tinggi karbohidrat yang perlu katong waspadai. Yang pertama adalah roti putih, pasta, dan juga donat. Konsumsi jenis makanan ini sebaiknya dibatasi, apalagi kalau seng diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Lalu yang berikutnya adalah minuman berenergi. Ini minuman berenergi ini biasa mengandung karbohidrat tinggi dalam bentuk gula serta kafein. Kandungan ini, Mbak Saudara, bisa meningkatkan kadar gula darah dan akan paling cepat sekali memicu. Dan selain itu juga memicu resistensi insulin kalau ketong konsumsi terus-menerus. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Ya, untuk Mbak Saudara ketahui, dapat Mbak Saudara simak informasi ini di rri.co.id.

Baik saudara, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi menahan 3 orang pria yang diduga terlibat tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Ketiganya masing-masing berinisial KK alias M, 45 tahun, ASW alias C, 40 tahun, dan AL alias A, 37 tahun. Mereka diamankan petugas kepolisian beserta barang bukti berupa air raksa atau merkuri yang dikemas dalam 6 botol air mineral berukuran 600 ml. Dengan total berat sekitar 50 kilo. Ketiga pelaku diamankan pada Rabu. Mei 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur di kawasan Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet S. Luhukai membenarkan penangkapan tersebut. Penangkapan berawal saat personel Ditpol Lairut Polda Maluku melakukan patroli rutin dan mencurigai gerak-gerik para tersangka yang membawa tas ransel dengan beban berat. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 pelaku yang kedapatan membawa barang kimia tersebut. Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa 6 botol berisi merkuri dengan total berat sekitar 50 kg. Selain itu, sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk kepentingan penyidikan. Informasi lebih lengkap dapat Anda simak di rri.co.id.

0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Sobat Sudara, akhirnya kebersamaan yang beta sudah selesai, berakhir. Jadi beta mau bakira dulu, Sobat Sudara. Nanti ketemu Bakuda Palai di besok subuh. Jangan lupa tetap bersama dengan Pro Ampa, sama-sama dengan Tony di sini dengan Donci Donci dan juga kabar-kabar menarik lainnya. Beta Lestasian pamit, sampai Bakuda Pa dan Amato.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Pro 4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa dengan BTI Tawakano di sore hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini BTI bisa kembali menghiasi ruang dengar Basudara Samua dengan beragam informasi hiburan. Kemudian juga ada beberapa donci yang sudah BTI siapkan sampai nanti kata menjemput pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih dong Samua yang ada stay tune dengan Katong di sore hari ini. Jangan di stasiun, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari

0: maluco.
1: Mas Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

0: Ada tempat tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus nih, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat atung pembah saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun bahaya, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, di lokasi yang aman, nih.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menahan 3 orang pria yang diduga terlibat tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Ketiganya masing-masing berinisial KK alias M, 45 tahun, ASW alias C, 40 tahun, dan juga AL alias A, 37 tahun. Mereka diamankan petugas kepolisian beserta barang bukti berupa air raksa atau merkuri yang dikemas dalam 6 botol air mineral berukuran 600 ml dengan total berat sekitar 50 kg. Ketiga pelaku diamankan pada Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur di kawasan pelabuhan Slamet Ria di Ambon. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet S. Luhukai membenarkan penangkapan tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ketiga pelaku yang kedapatan membawa barang kimia berbahaya tersebut. Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa 6 botol berisi merkuri dengan total berat sekitar 50 kg. Selain itu, sejumlah saksi juga telah diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Para tersangka diduga melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 20 huruf C dan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

0: galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jang ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta sembole buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tuh, pemerintah susiapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don susediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tacecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seenak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jang ale buang sampah sabaran tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Peter Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoal bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Kapan sudah di pukul 21 lebih 24 menit, dan setelah tadi ada 3 lagu pembuka yang sudah kita putarkan. Dari Caken Supu Sepa dengan Sepi di Hati, kemudian ada Jesse Aldrin dengan Balai Pulang 3, ini lagunya featuring Teton Karibo. Dan tadi yang baru saja membuka ya di awal tadi ada Patah dari Willy Sopakua ya. Ini kalau pendengar bisa mendengarkan nih, kayaknya di Ambon hujannya sangat deras ya. Tapi sing papa ya, Matalana Perompat masih akan tetap lanjut. Jadi yang mau request nomornya masih sama di 0911 311544 untuk lain teleponnya, dan di WhatsAppnya boleh gabung-gabung di 0813 5624 5887. DM Instagram juga masih beta pantau. Yang mau bergabung di DM Instagram Pro4 boleh, masih boleh sekali. Jadi yang mau gabung bisa langsung di nomor Pro4R ya, Mbak.

0: Satu penelpon sudah bergabung di layan telepon. Matawana Prompas, selamat malam. Halo.
1: Matawana Prompas, selamat malam Kakak Ika.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Orang Puncak Kakak Ika.
0: Orang Puncak. Info cuaca di Puncak Tuni dulu, Mr. Gasok.
1: Iya, cuaca bahaya Kakak Ika.
0: Berarti sama nih batu meja nih, katong ada hancur lah ini. Hujan deras.
1: Hujan deras, kalau mau ke puncak pakai mancing 5 lapis.
0: Oke, 5 lapis ya, wajib 5 lapis. Mr. Gasok, malam ini mau request lagu apa silahkan?
1: Ya?
0: Malam ini mau request lagu apa silahkan?
1: Ya, mau request lagu ini ada. Mita Talhati Pung Lampu 5.
0: Lampu 5 dari Mita Talahatu. Siap mengudara. Mas, salam-salam dulu boleh?
1: Ya, salam yang pertama untuk Kakak Ica yang lagi bertugas. Sekalipun hujan tapi lancar suaranya. Terus untuk Fabio di Suli sama Pak Marcel, selamat malam. Kakak Riri di Pasir Tengah, Bunda Mari di Pasir Transit, selamat malam juga, Pak Junaidi di Maluku Utara, selamat malam. Bung Geden di Tengah-Tengah, selamat malam Bung Geden. Beta Bisa Gila juga, selamat malam. Dewa Hujan, Bung Dewa kalau masih mau nih, tolong kasih stop hujan dulu. Terus untuk adik Eca di Benta, selamat malam. Lida di Poka, Perum Puskesmas juga, selamat malam. Mas Yono di Kemba, selamat malam. Bung Krispati di NJT, selamat malam. Mbak Mika di Anosobo, selamat malam juga. Fatalake, Paling Aung, selamat malam. Sarip juga, selamat malam Sarip. Bunda Popi di Skip, selamat malam. Inca di Karpan juga, selamat malam. Terus untuk seluruh Matawana, community Matawana Perompat yang Mr. Gasok tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja Kakak Ica, selamat bertugas, dado
0: danke. Dari Puncak Tuni, Mr. Gasok dengan requestannya, ini judulnya Sakota 2 ya, dari Mita Talahatu. Yang lain boleh, yang mau gue gabung di line telepon di 0911311544. Ada yang sudah bergabung? Matawana Perompas, selamat malam, halo.
2: Matawana Perompas, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Ih, kenal suara live ke apa?
0: Ini kayaknya orang tengah-tengah.
2: Iya.
0: Soalnya tadi pas bilang halo tuh kayak suara agak mengantuk kah. Ini kayaknya ujang sampai ke tengah-tengah kape. Abang Dede, kabar bagaimana tuh baik?
2: Ade Nona punya Wakano, selamat malam.
0: Malam baik. Info cuaca di tengah-tengah dulu Abang Dede. Hujan kah? Soalnya di batu meja nih ujang kuat pas sekali nih. Katanya sampai semisa keluar balik makanan.
2: Itu sudah.
0: Hujan di tengah-tengah juga hujan kah?
2: Dari tadi sampai malam ini belum ada hujan. Kalau tadi pagi boleh.
0: Oh, berarti tenang ya. Seng hujan di tengah-tengah. Oke, siap. Malam ini mau request lagu apa? Silakan.
2: Request lagu apa? Jaken suku saya dia pun lagu Cumi.
0: Lagu apa maaf?
2: Cumi, cumi.
0: Cumi, oke. Mau salam-salam dulu silakan.
2: Ini sesi berapa? Sesi berapa?
0: Sesi 1, tadi yang baru gabung ada Mr. Gasok di Puncak Tuni.
2: Oh iya, yeah, baru Mr. baru masuk ya?
0: Betul.
2: Iya, selamat malam untuk adik yang sementara tugas, selamat bertugas. Kalau pulang sampai di tempat tiba dengan selamat, mumpun ada hujan. Jadi air-air ini musim hujan begini, mesti persiapan mantel. Juga buat pendengar komunitas Mantau Warna Perempat di alamatnya masing-masing. Om Mr. Gatok yang baru lewat, selamat malam. Salam sehat untuk keluarga yang ada di Puncak Tuni. Terus dedeng ke luar-luar daerah dulu, Bang Kris Pati di NTT bersama Nona V juga. Di Wonosobo ada Mbak Wiga, Mbak Fina di Kebun Jeruk, Nona Fika di Manado, Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Natalia, selamat malam. Di Ternate Maluku Utara ada Pak Junaidi, Bunda Epa juga, selamat malam. Di Masuhi ada Mbak Ayu, selamat malam Mbak Ayu. Di Kota Ambon ada Bunda Bunda Pupi di Skip, selamat malam Bunda, salam sehat untuk keluarga yang ada di sana di Skip. Juga buat Enca di Bentas bersama keluarga di Bentas, Mader, Pader. Juga buat Adepa di Waihaung juga, selamat malam. Adepa Waihaung baru kedengaran modulasinya baru semalam. Selamat malam. Saya Inka di Karpan, Bung Ampi di Ahuru bersama Om Jepri. Juga buat TK Anci di Tanah Tinggi, Bunda Mamarni di Paso Transit, Kakak Rere, Stepi di Hatdes, Jalinda di Rumah Tiga. Om Bio, selamat malam. Om Bio, salam sehat untuk keluarga yang ada di sana. Selamat malam. Bung Edi Maitimu di Gudang 51, selamat malam. Juga buat teman-teman Bang Deden punya teman-teman di Kota Ambon, ada Ya Handa di Kayu Putih, Tara di Batu Raja juga, selamat malam. Juga buat Caca Handa Sahuteru juga, selamat malam. Bung Aren alias Bung Denis, Bang Haris di Wahiru juga, selamat malam. Juga buat Wewin di Wai, Bung Igo di Masohi, selamat malam, salam sehat untuk semua-semua yang ada di sana. Ong Mester Gat yang kedua kali, selamat malam, salam sehat. Pokoknya semua komuniti Matawana Pro 4 di alamatnya masing-masing tempat terkecuali. Ada kita punya teman-teman kru, Kalisa, KNC, Kak Aci yang sudah serah, selamat malam, selamat istirahat. Juga buat kru Pro 1, Pro 2 yang sementara tugas di malam hari ini. Di Pro 1 ada Kak Fadli, selamat malam. Mungkin begitu dulu Ade, selamat bertugas, salam sehat, terima kasih.
0: Salam sehat, thank you.
2: Adi kita di Studio Pro 4. Terima kasih, dadu.
0: Sama-sama, dadu. Iya, di Instagram Pro 4 sudah ada yang bergabung dari Kak Kesia, Kak Kezia 27 ya. Requestannya itu dari Freshly. Malam baik, Kakak mau request lagunya Freshly dengan judul Sebelum Pagi. Salam-salam untuk pendengar setiap Pro 4 dimanapun berada. Oke, Berarti tiga lagu pendengar di malam hari ini. Yang pertama dari Mita Talhatu dengan Cinta Sakota 2 ya, atau Lampu 5. Kemudian disusul itu ada Caken Supusepa dengan Cumi, dan tadi requestan Kak Kezia di Instagram Rompateri Ambon dengan judul Sebelum Pagi dari Freshly Niki Yulo. Yang belum kesempatan untuk request, nanti setelah ini kita balik di sesi kedua, tetap di Rompateri FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang baru lewat ada Sebelum Pagi dari Freshly Niku Yulu ya. Dan Mata Warna Perompat masih hadir menghiasi ruang dengar basudara semua di malam hari ini, walaupun kota Ambon lagi hujan-hujannya ya, tapi katong tetap lanjut ya di Mata Warna Perompat. Sudah di menit ke-55 pukul 21 waktu Indonesia Timur, dan ada yang sudah gabung di Mata Warna Perompat lain telepon. Katong angkat dulu. Halo Mata Warna Perompat, selamat malam.
1: Halo Mata Warna Perompat, selamat malam. Kakak
0: Ita di sini.
1: Kakak Ita, aduh salah lagi.
0: Mbak Wiga ya?
1: Oh, iya.
0: Mbak Wiga, kabarnya gimana, baik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap. Malam ini mau request
1: baik juga ya.
0: Alhamdulillah Mata, baik Mbak Wiga. Malam ini mau request lagu apa, silakan?
1: Dan ke banyak lay. Dan ke banyak semua. Dari Yosinamos.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu boleh?
1: Salamnya buat Kak Ita, selamat tugas, sehat-sehat, semangat. Pulangnya hati-hati. Hujan gak Ambon?
0: Aduh, Ambon lagi hujan-hujan ini Mbak Wiga.
1: Oh, sini tadi. Dari sekitar jam 11 sampai tadi, sebelum maghrib.
0: Tapi sekarang udah reda hujannya?
1: Masih gerimis.
0: Oke.
1: Hujan berkah Kak Ita.
0: Hujan bawa rezeki ya Mbak Wiga ya.
1: Oh iya dong. Terus yang pasti hujan bawa air.
0: Kalau bawa mutiara bahaya ya. Nanti orang pada keluar semua.
1: Iya, bawa uang juga bahaya.
0: Oke, mau lanjut salamnya lagi Mbak Wiga boleh?
1: Salamnya yang di kamar sebelah siapa?
0: Di kamar sebelah di pro satunya ada Kak Valdi, di pro duanya ada Kak Vini.
1: Oh, Kak Vini.
0: Iya, di pro dua.
1: Salamnya buat Bang Deden. Terus ada Kak Rere, sudah masuk belum?
0: Kak Rere belum, Mbak Wiga.
1: Belum. Selamat malam Kak Rere. Terus ada Bang Fabio. Bang Deden sudah ya. Ada Bang Stevi. Ada Bang itu loh. Bayu apa? Dewa
0: Hujan di Namlea.
1: Dewa Hujan itu Bayu loh. Dewa Hujan Tirta. Oke deh, buat semuanya saja ya Kak Ita. Buat semuanya selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Mbak Wiga, lagunya menyusul. Dadah.
1: Oke, dadah.
0: Iya. Mbak Wiga di Wonosobo sudah bergabung ya. Satu lagi pendengar Mata Warna Perompat yang sudah bergabung di lain telepon. Mata Warna Perompat, selamat malam. Halo.
2: Dewa Hujan.
0: Aduh, Abang Dewa ini suaranya kenapa kecil sekali ya?
2: Para orangnya kecil.
0: Aduh, ini agak storeng. Halo.
2: Halo. Hai.
0: Nah, ini baru. Abang Dewa.
2: Iya, Abang Dewa kan orangnya kecil jadi cerita.
0: Abang Dewa ini samping radio monitor kah berdirinya, duduknya? Posisinya ini sebelah mana ini? Mungkin bisa jauh sedikit dari radio monitornya, soalnya di sini nih.
2: Sudah, radio monitornya di ruang tamu, saya di dapur.
0: Oh iya. Kalau bisa ke rumah tetangga dulu sebentar.
2: Ya, Mbak Wiga aja kalau mau.
0: Ah, oke deh. Bang Dewa, Namlea cuaca terkini bagaimana?
2: Gambir lantaran. Ini hari dia ngopi di desa tetangga, ada menginjak bumi kakak.
0: Mau injak bumi, injak bumi, pulang nih, jangan sampai mai tua marah.
2: Oh, pasan dirimu.
0: Oke deh, mau request lagu apa malam ini, silahkan.
2: Beta pun lagu kayak macam itu ya, Mister, apa, beta bisa gila, beta ini su langganan lagu kayak Ode.
0: Apa tuh, lagu apa tuh?
2: Berakhir dan diblokir, lagunya enak didengar.
0: Berakhir dan diblokir.
2: Barang Dewa pun cinta orang blokir jadi.
0: Aduh, set ending ya.
2: Iya,
0: gaya Ode.
2: Belum blokir Dewa pun cinta, bahaya ini.
0: Aduh, bahaya nih. Bang Dewas, lagunya siap. Mau salam-salam dulu boleh?
2: Yang pertama beta mau sapa dulu beta pung saudara yang paling cantik, baik hati, yaitu Kak Ita.
0: Iya.
2: Salam sehat, semoga kembali di rumah dan selamat, karena malam ini kan lagi infonya kan lagi hujan. Jadi kalau berkendara hati-hati di jalan, Kak.
0: Siap.
2: Semoga sukses sampai di rumah.
0: Amin.
2: Yang kedua buat Mbak Wiga, hai ini Bandewa ini sudah masuk. Salam buat Mbak Wiga yang punya Wonosobo, salam sehat, selalu sehat ya. Kemudian ada Dede yang punya tengah-tengah, Fabio juga, salam sehat. Ada Enca, bareng mama papa di rumah, salam sehat. Saya bareng keluarga Mas Soe juga, ada Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Rere, Kakak Yayat. Beta mau sing salam dulu barang tadi dia sing dia lewat. Beta kakak, beta dah galau ini.
0: Siapa tuh?
2: Deden.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dia sing absen beta, jadi beta sing absen lagi. Oh ya, jangan beda kecewa. Buat Bung Deden, salam sehat ya. Semoga di sana sing hujan. Ada Sarif Hidayat juga punya telatnya. Pak Junaidi yang masih di Ternate bareng Kak Eva. Kecewa Wahyawan juga yang barusan gabung semalam. Kemudian ada Bunda Natalia yang punya Toli-Toli. Ada Bunda Eles. Ada Estika yang punya Manado. Ada Us Inter punya Karawang Panjang. Cece Linda punya Longgar. Longgar Gandalia. Terus ada Beta Pung Abang di Sumba sana. Ada Bang Kris Pati. Salam sehat aja buat Abang Kris. Kemudian ada Beta Bisa Gila alias Bung Servi. Mr. Gasuk juga yang barusan gabung, salam sehat, salam kompak. Mas Yono. Terus ada Bang Marcel yang punya mana ya, Serang ya. Ada Bang Dev juga yang punya Kairat, Telaga Piru. Terus Pina yang punya Kedok. Siapa lagi? Ada Fabio juga, ada Ewin juga, salam kompak. Yang lain salam kompak juga dari Bang Dewa di Namlea. Semoga katong aku selalu di udara. Terakhir yang beta bilang buat Kakak Ica, Beti Barla, Radio Pro 4 di udara. Semoga tambah jaya di udara, Kakak.
0: Amin.
2: Buat kru-kru Pro 4 yang bebas tugas. Malam aja semua. Ada lagu kakak yang remix kakak?
0: Yang remix, ini lagu aslinya juga suremix kan?
2: Kalau kita lihat yang itu ya beda sedikit ya, dia punya iramanya atau musiknya. Okay, beda-beda tipis lah.
0: Oke okay deh. Ini saya mau yang originalnya saja. Originalnya juga enak loh.
2: Yang beda lihat itu kan dia menyanyi di tingkat itu kayak Ode.
0: Iya toh, yang ini yang mainnya sudah di benteng Amsterdam.
2: Iya ya, betulnya dia punya klip itu kan dia kayak udah punya di atas bangunan itu.
0: Oke deh, siap mengudara. Okay. Danke Bang Dewa.
2: Itu dadu. Assalamualaikum. Dadu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Dewa. Hujan di Namlea dengan requestannya. Lanjut lagi, ini requestan dari WhatsApp-nya Pro 4 sudah gabung ya, Abriful dengan requestannya. Bentar, kita bacakan dulu. Selamat malam kakak, mau request lagu Cinta Harga Mati dari Dodi Hari-Hari versi R&B Soul. Oke, siap. Berarti tiga lagu ini akan menghiasi kantong ruang dengar dari Yocet Amos dengan Dangke Banyak Cinta. Kemudian berakhir dan blokir dari Gaya Ode dan ditutup dengan Seharga Mati dari Dodi Ratu Hari-Hari. Nanti setelah ini beta balik untuk sesi ketiga yang ada, stay tune, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Sudara, silakan yang mau bergabung. Ada yang sudah bergabung di layan telepon. Matawana Prambos, selamat malam. Halo. Halo.
1: Matawana Prambos.
0: Halo, selamat malam.
1: Jadi cantik.
0: Selamat malam, halo. Ini orang pasting kah? Pastran.
1: Orang pasting, kakak.
0: Kakak Rere, kabar bagaimana tuh?
1: Kabar baik, kakak Ica.
0: Siap, malam ini mau request lagu apa, silakan.
1: Putar-putar dia, kakak.
0: Putar-putar?
1: Iya.
0: Dari siapa
1: Jackson
0: tuh?
1: Jackson Sharon.
0: Oke, siap. Mau salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam buat kakak Ica, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Abang Dewa yang berlewat di Namlea, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Juga buat Ibu Ica di Wonosobo, Dataran Tinggi Dieng, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Mr. Gasok di Tuni juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bendeden di Tengah-Tengah juga, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Ade Linda di Rumah Tiga, ada Ade Sani di Kairatu, Mas Yono di Jenda, ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Poti di Skit, Kakak Yaya di Batu Meja. Juga buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda S di Tendana Pante, ada Ade Cika di Kanaan, Ade Ellen di Malayang atau di Tendana Pante, ada Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stefi bareng keluarga di Hati Besar, ada Angki bareng keluarga di Ahuru, di Telaki ada Ade Syarif Hidayat, ada Ade Eva di Ternate, Ade Eva di Waihaung, Ade Gladys bareng Mama Desi di Kadewatan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebun Cengke atau di Ternate, ada Bung Fani di Adisar, Bung Jeffrey di Ahuru, Bung Riki di Bukit Galunggung, Bapak Tony di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya, Tuhan berkati. Buat Adik Fabia di sini, Bunda Ola di Halong, Kakak Ancer di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Soribun juga di Karpan, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, yang Erik bareng keluarga juga di Masohi, ada Bunda Minda Bobar di Jailolo, ada Ki di Kupang, ada Tina di Kebun Jeruk, ada Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Buat kakak Ika, selamat bertugas, selamat malam.
0: Dangki, sampai bangun apa kakak Rere, dado. Orang pasti yang segabung requestannya putar-putar dari Jackson Zeran. Ini featuring Juan Reza. Satu lagi pendengar sudah bergabung. Matawana Prambos, selamat malam. Halo. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kris Pati, NTT.
0: Halo, Bang Kris.
2: Aduh, kangen gak sama itu
0: nih. Eh, cilah. Kabarnya bagaimana? Kenapa?
2: Lewat. Kabarnya cuacanya lagi cerah.
0: Kabar.
2: Panas.
0: Kabar baik, cuaca cerah di NTT ya.
2: Betul.
0: Siap.
2: Semoga di Ambon di studio ini sama ya, keadaannya sama.
0: Di Ambon, alhamdulillahnya cuacanya mendung, mendung versi malam ya. Tadi hujan, tapi sekarang sudah agak reda. Dan semoga reda dulu ya, karena katong bisa pulang nanti supaya saya pakai mantel.
2: Biar nanti Kris jemput aja, Bang Kris jemput ya.
0: Oh, terlalu jauh ini. Kalau pakai pejet pribadi kayaknya bisa. Bang Kris, malam ini mau request lagu apa? Silakan.
2: Kalau boleh antara Nyaman dan Cinta Onai Tarua.
0: Oke, siap mengudara. Mas salam-salam dulu boleh, silakan.
2: Salam-salamnya untuk Kak Ika, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti sebentar ya. Semoga tidak hujan pulangnya. Dengan selamat sampai rumah. Berikutnya ada Betapun Nona dari Saparua sana. Kita sing tahu toh.
0: Sing tahu nih.
2: Sing tahu biar dia enggak tahu. Betapun Nona dari Saparua sana ada datang, ada di Ambon sekarang. Selamat mendengarkan dan semoga sehat-sehat selalu. Terus ada Dewa Hujan dari Namlea. Itu loh, katanya di Ambon hujan-hujan terus tuh. Dan coba tunjukkan Dewa Hujanmu itu. Biar kakak kita pulangnya tidak licin-licin di jalan. Apalagi ya. Oh, Ibu Wiga dari Wonosobo tadi ya. Masuk tadi ya. Ya, selamat malam Bu Wiga. Apa kabare? Tak bleng-bleng mana ya? Ya, itu aja dulu, Kak Ika.
0: Oke, siap. Mau
2: salam untuk apa? Untuk ini Kak Eva, Wei Haong. Kak Eva, selamat malam. Kenapa enggak masuk? Katanya mau masuk. Masuk dong, biar rame. Rame, mumpung Mbak Ika yang siaran ini. Oke, makasih Kak Ika.
0: Terima kasih juga Bang Kris. Orang NTT super gabung. Satu lagi boleh, silakan. Yang mau di 0911311544 untuk requestan lagu di malam hari. Atau anak perampas, selamat malam.
3: Anak perampas, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Eva di Wayang, Kak, ada Ita.
0: Halo, Kakak Eva, suara kayak beda, Kak.
3: Ada Ita, apa kabar? Jangan marah. Selama lebor muncul ulang.
0: Iyo, kabar bagaimana tuh? Beta baik, Kakak. Kakakku kabar bagaimana tuh?
3: Baik juga, baik-baik selalu.
0: Siap, udah pas senggol langsung muncul ini.
3: Kontak batin kapan yang Kakak Krisi tumba?
0: Kayaknya. Kakakku mau request lagu apa malam ini, silakan.
3: Lagu apa lah ya? Salam dulu juga, berlagu
0: boleh. Boleh.
3: Salam buat Kakak Rere yang tadi baru lewat. Selamat malam, Tuhan berkati. Kak Kris juga yang di Sumba, selamat malam kakakku, Tuhan berkati selalu. Kakak Inka di Tarpa.

0: Oh ya, selamat malam, salam kenal, Tuhan berkati, Rai Sejaya di Masohi, Bunda Popi, Diski, Pusios, di Kuda Mati, Fabio di Suli, Abang Dede di tengah-tengah, Bu Ewin di Wai, bersama keluarga, di Sara di Batu Gajah, Darama di Batu Merah, Bung Stevi di Hadbest, Tuhan berkati selalu, ada Bapak Agus di USM, ada Enca juga di USM, Demin di Kuda Mati bersama keluarga, Fransi Kusu-Kusu, Bu, siapa di Karpan nih juga, selupa nama. Tuhan berkati selalu, ada ingat-ingat lah itu sulama lah jadi sulupa.
1: Siapa lagi? Ayo.
0: Pokoknya buat semua sah tanpa terkecuali. Sama pun selamat malam. Jangan marah kalau nama saya yang sebut soalnya su lama jadi selupa-lupa ingat. Tuhan berkati selalu. Buat adik Ita, Ita pun selamat bertugas. Tuhan berkati. Betalah gue apa Mita juga Mita Talahatu
1: Judulnya apa tuh kakak?
0: Bilang
1: Bilang dari Mita
0: Mita
1: Talahatu.
0: Iya.
1: Oke, siap mengudara kakak. Danke,
0: oke,
1: lagunya
0: Tuhan berkati.
1: Amin, dadah kakak. Iya. Kakak Eva di Wai Haung baru saja bergabung. Requestannya dari Mita Talahatu dengan Bilang. Siap mengudara. Nanti beta balai pendengar. Kalau masih ada waktu, katong bukakan lagi sisi keempat. Tapi kalau belum, berarti nanti bisa bergabung lagi di waktu yang sama, di jam yang sama di esok hari. Katong dengarkan tiga lagu berikut ini yang akan lewat ya, dari Jackson Zeran dengan Putar-Putar, kemudian ada Ona Hetarwa dengan Antara Nyaman dan Cinta, dan tadi yang baru saja lewat kakak Eva dengan requestannya Bilang dari Mita Talahatu. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara sentrasa. Katong sudah dipukul 22:55 dan saatnya beta tutup mata warna perompet. Dan kebanyakan yang stay tune request lagu, semoga lagu-lagu di malam hari ini menghibur. Dan nanti setelah ini katong akan ada di Suara Kapata, beberapa donci lawas akan beta hadirkan sampai nanti katong menjemput pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Tetap di perompet FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Promo FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, seng terasa katong sudah dipukul 23:55 dan saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar basudara semua. Thank you banyak para basudara dong yang so stay tune dengan katong dari subuh tadi sampai sekarang. Katong sudah berada di pukul 23:55 waktu Indonesia Timur. Semoga informasi yang kau bagikan hari ini bermanfaat. Semoga lagu-lagu yang kau putarkan juga menghibur pendengar di malam hari ini. Dan nanti kau akan bawa apa lagi di besok hari di pukul 5:00 waktu Indonesia Timur. Dan beti juga sekalian pamit undur diri dan ke yang so stay tuned. Salam sehat dan

Basudara Gandong, dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katempun tugas perbataman Basudara di sepanjang hari ini. Kamis 21 Mei 2026. Katong berpisah dengan harapan bahwa dapat layak sampai siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Basudara Gandong semua, dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Siang bersaudara gandong semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program AMPA. Katong akan batamang bersaudara dari sekarang hingga nanti malam di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 melalui FM 90,1 MHz. Bersaudara gandong semua, selamat mengikuti katong pengacara dan terimalah katong salam. Salam merdeka, tetap merdeka.

bersyukur sekali Pak Saudara karena pagi ini di hari ini kita bisa berjumpa dengan Pak Saudara semua ya di edisi siar hari Jumat. Sungguh terasa Pak Saudara ketong masuk di hari Jumat dan ketong berharap bahwa semoga apa yang ketong buat di hari-hari yang lalu semuanya baik adanya dan tentunya ketong juga bersyukur bahwa hari ini ketong masih bisa waktu dapat lagi dengan sebab Saudara semua. Pak Saudara pukul 5 saat ini lewat 6 menit dan pagi ini Pak Saudara dengan Beta Lisa Siahaan Boru Batak Mama Ambon. Baik Pak Saudara, dan pagi-pagi ini katong su diguyur hujan ya, tapi puji Tuhan persiapan mantap, hari ini tetap mantel harus tetap ada di jok motor. Jadi itulah yang bikin katong bisa kaku dapat pagi ini, jadi yang terlambat, puji Tuhan, alhamdulillah Pak Saudara. Dan katong pun acara pagi ini Pak Saudara. Katong awali dengan Kanjoli pagi.

Ketong awali dengan Kanjoli pagi. Di pagi ini ketong akan hadirkan lagu-lagu religi for buat saudara muslim semua dimanapun berada. Semoga dong terhibur dengan lagu-lagu donci-donci yang ketong hadirkan, donci religi pagi ini. Iya, jadi pagi ini buat saudara ketong akan hadirkan lagu-lagu, sekali lagi ketong akan hadirkan lagu-lagu religi for buat saudara umat muslim dimanapun berada. Semoga terhibur selalu. Dan langsung saja beta mau kasih lagu bagus for buat saudara semua, khususnya buat saudara yang beragama muslim. Semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang ketong hadirkan for buat saudara semua. Ketong sambut lagu pertama di Kanjuli Pagi Religi.

Al-Quran menuntun umatnya dalam kehidupan beragama melalui firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 15. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li ajla bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan, dan aku diperintahkan berlaku adil terhadap kamu. Allah adalah Tuhan kami dan juga Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Tidak ada persengketaan agama antara kita. Allah akan menghimpun kita semua, dan kepadanya jualan.

Bapak saudara, ketong mesti polos deng benar-benar bersih. Suci lahir dalam ketong punya batin. Ketong tengok ke depan, ketong singkir debu, segala hal masih melekat. Karena anugerah dengan bencana itu kehendak Tuhan, Bapak saudara. Ketong mesti tabah deng ketong jalani. Itu hanya cambuk kecil untuk ketong sadar, dan itu bukan hukuman, Bapak saudara. Ini satu isyarat perkataan semua, bahwa ketong mesti banyak berbenah.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

lebih apa, sering terlalu buru-buru ya. Dan bersyukurlah buat adik-adik yang sekolahnya dekat dengan rumah, jadi bisa jalan kaki. Selamat pagi buat saudara semua yang bersedia bergabung dengan Pro Ampas. Selamat menikmati pagi ini. Beta sih bisa bilang akan cerah karena masih berawan, masih mendung ya. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bisa hujan, bisa juga panas. Karena cuacanya akan semenentu. Jadi buat saudara siap-siap saja. Mau keluar tetap jangan lupa mantel, payung, itu semua sudah harus siap di mobil maupun di motor. Nah, jadi untuk musim-musim seperti ini, saudara juga katong harus waspada dengan penyakit-penyakit yang biasanya muncul di musim-musim seperti ini, musim hujan, panas, hujan panas. Nah, katong harus perhatikan lingkungan sekitar, menjaga kebersihannya. Munculnya, saudara, 4 kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada 4 warga yang dilaporkan positif DBD dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Piro. Kasus tersebut terdiri dari 1 remaja dan 3 balita. Warga menilai kondisi ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah daerah sebelum penyebaran penyakit semakin luas. Kekhawatiran datang dari para orang tua, pasien yang meminta pemerintah segera turun tangan melakukan langkah antisipatif, terutama penyemprotan fogging di wilayah yang diduga menjadi sumber penularan. Menurut salah satu orang tua pasien, yaitu Ibu Tasya Matinahuru, atau bilang jangan menunggu korban bertambah baru bertindak. Katong berharap ada langkah cepat dari pemerintah, kira-kira begitu Anto bilang. Dan Anto juga bilang bahwa ancaman DBD tidak bisa atau yang bisa dianggap sepele karena menyerang anak-anak dan ini bisa berkembang cepat apabila lingkungan seng segera ditangani. Nah, data yang diperoleh dari RSUD Piru menyebutkan bahwa hingga Selasa 19 Mei 2026 itu sudah ada 4 pasien dengan hasil laboratorium positif DBD. Informasi tersebut juga dibenarkan salah satu pegawai rumah sakit. Masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten SBB segera melakukan langkah-langkah nyata mulai dari fogging hingga edukasi pencegahan kepada warga. Selain itu, masyarakat diminta aktif menjaga kebersihan lingkungan yaitu melalui gerakan 3M+, agar perkembangan nyamuk Aedes aegypti dapat ditekan.

Saudara-saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Alap, ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kong buang sampah sabaran saja ikut dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lihat di sana tuh, pemerintah susiapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tuh. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang don susediakan, lalu nanti sampah-sampah tuh akan tak cecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tuh katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamangi.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamangi. Katon tinggal di sini berarti katon jua harus jaga lingkungan tanpa katon tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah tamang suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama tamang.

Nah, saudara, jumlah hewan kurban di Kota Ambon pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Pertanian Provinsi Maluku mencatat jumlah sapi kurban mencapai 862 ekor atau naik 19% dari tahun 2025 sebanyak 727 ekor. Sementara kambing meningkat menjadi 820 ekor atau naik 9% dari sebelumnya 750 ekor. Kadis Pertanian Provinsi Maluku melalui Kabid Peternakan Fahmi M. Yusuf mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban dipengaruhi membaiknya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang semakin stabil membuat masyarakat lebih mampu berkurban baik secara pribadi maupun patungan. Dijelaskan untuk memastikan kelayakan hewan kurban, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei 2026 hari ini di 12 titik pengumpulan ternak sapi dan kambing di Kota Ambon. Pengawasan ternak sapi dilakukan di kawasan KTKT, Poka Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Sementara pemeriksaan ternak kambing dilakukan di kawasan Galunggung, Poka Perumnas, KTKT, Ahuru, Waiheru, Kebun Cengke, dan Air Kuning. Fahmi menjelaskan pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan hewan layak dikurbankan, sedangkan postmortem dilakukan di masjid saat penyembelihan guna memastikan organ dan karkas daging aman dikonsumsi. Dinas Pertanian Maluku dipastikan seluruh hewan yang masuk ke Kota Ambon telah melalui pemeriksaan kesehatan dari daerah asal. Hewan kurban yang didatangkan dari Pulau Seram, Pulau Buru, Maluku Barat Daya telah diperiksa lebih awal oleh petugas di masing-masing kabupaten.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: When the night is dark, we light the flame. Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus para semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Korea.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Oke, Mas Saudara, pagi-pagi begini, sarapan pagi, deng teh ataupun kopi, deng alam tamang-tamang, nikmat sekali. Apalagi buat Mas Saudara yang saat ini menikmati work from home. Kerja dari rumah, mudah-mudahan bisa lebih efektif dan efisien ya. Betul-betul pekerjaan bisa dilaksanakan dengan baik. Mas Saudara, masih di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, masih di Metalisa di sini, dan ketemu masih bertemu Mas Saudara dan Donci Donci. Kabar-kabar pagi ini khususnya buat Mas Saudara para pecinta kopi, sama di Beta-Beta juga pecinta kopi lah ya. Tapi sesama pecinta kopi katong harus saling mengingatkan ya bersaudara, karena ini dokter spesialis gizi klinik lulusan Universitas Indonesia, Dokter Diana Felicia Sugana, antum mengingatkan masyarakat supaya jangan berlebihan mengonsumsi kopi saat tubuh sedang kelelahan. Jadi kalau katong lelah sekali, antum ingatkan untuk jangan minum kopi saat katong lelah. Biasanya katong kalau lelah kan katong langsung ya kayaknya katong minum kopi dulu, atau mengantuk sekali kayaknya katong minum kopi dulu. Mengantuk, lelah akan beda-beda tipis ya bersaudara, tapi mudah-mudahan katong bisa membedakan hal itu. Nah, Anto bilang kopi itu memang bisa bikin efek stimulan sesaat, tapi sesaat saja. Nah, tapi yang pasti bahwa akan saya menyelesaikan masalah kelelahan di katong pun tubuh ini. Jadi justru kalau minum kopi ya, itu bikin katong rasa ada stimulan sesaat ya, rasa lelah itu. Jadi Anto jelaskan juga bahwa kandungan kafein dalam kopi itu memiliki sifat diuretik yang bisa merangsang ginjal memproduksi urin lebih banyak. Nah, kondisi tersebut membuat katong pung badang ini, katong tubuh ini lebih cepat kehilangan cairan dan natrium yang dibutuhkan untuk menjaga energi, stamina serta fokus. Cairan dan elektrolit itu justru bisa lebih mudah keluar lewat urin. Nah, akibatnya katong pun tubuh ini bisa lebih cepat mengalami dehidrasi, apalagi konsumsi kopi terlalu labe, yang seimbang dengan asupan cairan yang cukup. Jadi katong cuma minum kopi saja, mar katong lupa yang minum teh, maksudnya yang minum air putih begitu. Nah, meski demikian, Dokter Diana menegaskan kopi itu tetap boleh dikonsumsi. Boleh ya, boleh. Tapi yaitu jangan berlebihan dan harus pada kondisi tertentu. Misalnya, sebelum olahraga nih atau sebagai pre-workout. Jadi begitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu. Contohnya tadi sebelum olahraga, sebelum pre-workout ya. Jadi sebelum ketong olahraga gitu, pre-workout. Nah, namun konsumsi kopi itu harus dibarengi dengan pemenuhan cairan dan juga elektrolit yang cukup. Dan sekali lagi untuk ingatkan masyarakat terutama yang rutin berolahraga nih, supaya lebih memperhatikan asupan cairan elektrolit dibanding mengandalkan kopi untuk mengusir rasa lelah. Jadi saudara, antum juga bilang katong tubuh ini membutuhkan 4 jenis elektrolit utama, yakni natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Sudah, beta yang saya menjelaskan tempat yang lebar, nanti Mbak Saudara tinggal searching saja, tanya saja di Om Google. Jadi seperti itu Mbak Saudara, nanti untuk lebih lanjut, lebih jelas Mbak Saudara dapat baca di rri.co.id. Mbak Saudara masih dengan katong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, masih dengan Beta Lisa Sihan di sini.

rumah kemasan yang berlokasi di kawasan Transit Paso tersebut. Jadi di situ Antu bilang keberadaannya suseng apa ya, suseng berfungsi lagi dengan maksimal dalam mendukung perkembangan pelaku UMKM. Jadi pihak DPRD berharap ada perhatian khusus dari Pemkot Ambon. Antua bilang itu di Kamis kemarin, tanggal 21 Mei 2026. Nah, menurut Antua, keberadaan rumah kemasan sejatinya menjadi salah satu sarana penting yang disiapkan pemerintah Kota Ambon untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, khususnya dari sisi kemasan dan pemasaran. Antua juga bilang menerima informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak bahwa sejumlah peralatan di lokasi tersebut mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang. Nah, ini perlu perhatian lebih lanjut. Dan menurut Antua Lai, sejak awal itu diresmikan oleh wali kota, konsep rumah kemasan ini dibuat sebagai pintu masuk dalam menjaga dan mendorong perkembangan UMKM yang ada di Kota Ambon. Jadi untuk lebih lanjut banyak Anto bicara, tapi nanti Mbak Saudara bisa cek saja di rri.co.id, nanti Mbak Saudara bisa baca lebih lengkap di situ. Dan kebanyakan for Mbak Saudara yang masih bersama-sama dengan Katong. Katong masih ya persembahkan donci-donci bagus di Pro Ampa, di Suara Budaya Maluku, menemani Batamang Mbak Saudara pagi ini.

Saudara, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku melaksanakan kegiatan penguatan tugas dan fungsi tim satuan operasional kepatuhan internal atau Satops Patnal serta penegakan disiplin pegawai Kamis 21 Mei 2026 bertempat di ruang rapat lantai 3 Kanwil Ditjenpas Maluku. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan nota dinas nomor WP .28/UM.01.01.1823 tanggal 20 Mei 2026 yang ditandatangani oleh pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Sarwono. Kegiatan diikuti oleh pejabat struktural, tim Satops Patnal serta pegawai di lingkungan Kanwil Ditjenpas Maluku. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Zulkifli Bintang menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme jajaran pemasyarakatan. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Sarwono menyampaikan bahwa disiplin pegawai merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemasyarakatan. Informasi lebih lanjut, Mbak Saudara dapat menyimak informasi tadi di rri.co.id.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Oke, Mbak Saudara, apa kabar Mbak Saudara yang baru bergabung di Katong? Sudah setengah sembilan, tadi kilai sejam, iya tinggal 2 menit lagi setengah sembilan Mbak Saudara. Karena sekarang sudah jam 8 lewat 28 menit. Nah, kita bilang apa toh? Tadi nih, padahal Katong lihat nih cuaca, cuaca apa namanya, paling mendung, awan tebal. Nah, sekarang ini beberapa waktu lalu, beberapa menit lalu akang su mulai cerah, Mbak Saudara. Iya, selamat beraktivitas, Mbak Saudara. Semangat pagi. Semoga tetap bersemangat di hampir akhir pekan ini, for Mbak Saudara semua. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Mbak Saudara yang masih tetap rajin ke kantor. Walaupun WFH, ya selamat. Mudah-mudahan apa yang Mbak Saudara kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar, berkat banyak, rezeki banyak juga for Mbak Saudara semua. Katong masih bersama Mbak Saudara di Ngeci Donci, dan katong punya informasi juga ada for Mbak Saudara nih. Ada yang perlu Mbak Saudara perhatikan, khususnya buat Mbak Saudara yang mungkin baru bangun, lalu baru mau sarapan, atau mungkin sudah di kantor. Ada yang kantor ya, ada yang kantor hari ini hari Jumat. Nah, ada yang perlu saudara perhatikan tentang sarapan nih, Mbak Saudara. Karena ada beberapa sarapan yang ternyata akan tuh bahaya per katong pun jantung, ya. Biar bagaimanapun juga, Mbak Saudara, katong pun jantung nih akan memang adalah segala-galanya per katong ya. Jadi, memang katong harus jaga akan yang baik supaya akan juga sehat, akan juga ya, karena kalau akan sehat, katong juga sakit, ya toh. Nah, jadi Mbak Saudara perlu diperhatikan bahwa ini ada beberapa sarapan pagi yang akan berbahaya per katong pun jantung. Dan biasanya ini poin yang kedua yang nanti kita akan sebut, ini akan yang paling sering katong lakukan. Jadi Mbak Saudara, nah sarapan ini memang sebagai apa ya, sesuatu aktivitas yang rutin katong lakukan sebagai waktu makan paling penting juga untuk memulai hari. Tapi siang semua menu sarapan baik buat katong pun tubuh, terutama untuk kesehatan jantung. Nah, ada seorang penasihat gizi namanya Alvin Makan, lewat unggahannya di akun Instagram pribadi, ia tentu mengingatkan bahwa ada 3 jenis sarapan yang sebaiknya dihindari. Dan tentu bilang banyak orang sering meremehkan porsi kecil atau jenis makanan tertentu. Padahal kalau dikonsumsi setiap hari, ini akan justru bisa merusak ketompong.

ini bukan mau mematikan mama-mama dong, mahina-mahina dong pun kue-kue di pasar tuh seng, beta sih bilang begitu ya. Tapi ini kasih ingat saja ya, dari seorang penasihat gizi Alvin Makan. Nah yang pertama nih, kue dan jajanan pasar. Nah ini akan yang mana dulu nih? Nah makanan manis seperti kue basah atau jajanan pasar itu akan seringkali dianggap ringan ya, ringan dalam tanda kutip, sehingga aman sah perkotong makan, aman sah, aman konsumsi pagi hari toh. Namun bersaudara, antua ini mengingatkan bahwa di balik ukurannya yang kecil, jajanan ini mengandung gula yang sederhana dalam jumlah yang tinggi. Akan kecil sah, kecil sedikit sah, tapi gulanya sederhananya tinggi ya, gula sederhananya tinggi. Nah dalam unggahan Instagramnya Anto bilang bahwa kalau akan dikonsumsi setiap hari, gula berlebih itu dapat menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, dan kerusakan ini berpotensi memicu penumpukan plak dan meningkatkan risiko jantung, penyakit jantung atau stroke. Lalu ini kayaknya nih yang kedua ini ya, yang kedua itu yang tadi beta bilang, katong paling sering lakukan akan dan paling sering makan akan. Apa tahu? Menu sarapan yang paling sering dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah gorengan, gorengan. Nah, jadi bersaudara, akan harga memang murah, rasanya gurih, mudah didapatkan di pinggir jalan, tapi antua bilang dan antua ingatkan bahwa gorengan itu sangat berbahaya kalau dikonsumsi setiap hari. Jadi, seng larang, pardon makang di saat waktu sarapan, seng, tapi jangan sering-sering begitu, karena kalau rutin ini bahaya. Setahu toh minyak yang digunakan ini untuk menggoreng biasanya dipakai berulang-ulang kali. Saudara cek dan saudara lihat saja. Sehingga kandungan lemak jenuhnya sangat tinggi, saudara. Nah, lemak jenuh inilah yang bisa mengganggu kesehatan pembuluh darah kalau dikonsumsi setiap hari. Nah, dalam jangka panjang kebiasaan makan gorengan ini bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi sampai penyakit jantung. Beta cuma bilang satu. Lalu yang ketiga, UPF atau ultra processed food. Nah, makanan ultra processed atau UPF ini akan mulai menjadi salah satu jebakan yang paling sering disadari, paling sering yang disadari oleh banyak orang, terutama nih mama-mama mahina-mahina dong, gitu. Nah, menurut antua pakar gizi ini, antua bilang banyak yang menganggap UPF praktis ini simple, akan simple untuk sarapan, ya toh. Padahal akan paling berbahaya, saudara. UPF ini umumnya mengandung natrium, pengawet, serta lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Kalau akan rutin dikonsumsi, makanan jenis ini bisa membebani kerja jantung dan memicu gangguan kesehatan serius, saudara. Masih bingung UPF? Nah, tinggal buka Google saya, baru cek di situ. Jadi begitu, saudara. Ya, pilihlah sarapan yang lebih sehat dan disarankan oleh Alvin Malkan, pakar gizi, agar masyarakat lebih bijak memilih menu sarapan. Dan beberapa alternatif sehat yang bisa dicoba antara lain telur rebus, nah ini, terus alpukat, ini bisa katong menjadi pilihan makanan sehat untuk sarapan. Nah mbak saudara, kedua makanan ini, bahan makanan ini kaya dengan protein, lemak sehat, serta lebih aman untuk menjaga katong pung kesehatan pembuluh darah. Baik sekali. Jadi dengan mengetahui risiko-risiko tadi tuh mbak saudara, dari menu sarapan yang tampak sepele, ya diharapkan masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga pola makan. Jadi ibu saudara harus ingat betul bahwa menjaga jantung berarti menjaga kualitas hidup jangka panjang. Nah gitu ya ibu saudara ya. Jadi tolong ingat bapak ibu, atau cuma ingatkan saja, kasih informasi sah kalau ibu saudara.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi Bu Rati. Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
2: Ini Bu Rati mau ke balai desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
1: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke kota Masohi kan?
2: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
1: Masohi kan nama kota Bu Ida.
2: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
1: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
2: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke balai desa.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Mbak Saudara, sejumlah pemain yang absen pada Thailand Open 2026 dan Malaysia Masters 2026 baru kembali berkompetisi setelah Thomas Cup 2026, yaitu pada 24 April hingga 3 Mei. Nah, pada nomor tunggal putra hanya ada 2 wakil yang akan tampil pada turnamen Super 750 tersebut. Jonathan Christie sudah mulai beraksi pada Master Malaysia Master 2026 akan ditemani Alwi Farhan, dan ini merupakan turnamen individu Alwi selepas tampil pada Thomas Cup 2026 di Horsens, Denmark. Alwi yang menelan kekalahan saat tampil pada partai kedua melawan Prancis akan kembali menghadapi wakil dari negeri Menara Eiffel, yakni Thomas Junior Popov. Laga tidak mudah langsung dihadapi juara dunia junior 2023 yang sempat mengalami kegugupan saat partai melawan Prancis, dan laga ini menjadi kesempatan Alwi untuk membalas kekalahan. Namun jika menang lawan tak kalah berat juga menanti, yakni hasil laga antara Shi Yuki dari China dan Kento Nishimoto dari Jepang. Sementara Jonathan akan melawan Pranoy HS pada babak 32 besar. Dari nomor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, Putri KW, tampil sendirian. Dia akan memulai perjuangan dengan menjumpai Pusarla Venkata Sindhu dari India. Pada nomor ganda putri, hanya Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silvana Ramadanti yang akan dikirim dan langsung berjibaku dengan nomor satu dunia, yaitu Liu Shengshu dan Tan Ning dari China. Ya, jadi informasi lebih lanjut Mbak Saudara nanti dapat simak di rri.co.id. Dan sebentar lagi Katong akan ikuti Pas Jam pukul 9 waktu